0: 32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
1: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
0: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung. Tapi kebutuhan keluarga ini memang, kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
0: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar. Bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPPR RI I. Hendrasmo menyebut RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, informasi atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang godok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
5: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaedah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Calon gubernur, calon deputi gubernur senior, calon deputi gubernur Bank Indonesia.
9: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
9: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
10: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan dilanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
11: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
9: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional. Sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI, ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
7: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu, mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru kan, ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
12: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari, kayak misal kalau rupiah melemah tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan bank sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK

0: jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga. Pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi begitu.

0: maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan, Rudy.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Terry Lie cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terry Lie dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
5: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
4: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
5: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
4: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
6: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi hari ini, pendengar, nanti kami akan hadirkan di ruang dengar Anda untuk Pontianak Menyapa, nanti bersama dengan rekan Viko Al-Hadi yang nantinya akan menemani Anda dengan topik pembahasan di pagi hari ini, yakni dari gelombang ke jiwa, radio menyatu dengan komunitas. Dan nanti kita akan hadirkan dialog atau perbincangan bersama dengan pegiat literasi sastra lisan atau pantun gitu ya. Dan yang pastinya pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Fiko Al-Hadi bersama Anda di pagi hari ini. Dan momentum peringatan Hari Radio ke-81 11 September 2026 kami akan terus menghadirkan perbincangan bagaimana radio di era sekarang, radio di era digital, dan bicara juga bagaimana gelombang dari gelombang ke jiwa radio menyatu dengan komunitas. Di usia 81 tentunya Radio Republik Indonesia punya ikatan yang sangat kuat, ikatan yang sangat luas dengan berbagai pihak termasuk dengan komunitas. Dan bagaimana radio bisa menyatu dengan komunitas, kami membahasnya di pagi hari ini. Sudah bersama kami Tengku Zulkarnain, beliau merupakan pegiat literasi sastra lisan atau pantun. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Zulkarnain.
1: Pak Haji memakai sorban, sorban dipakai secara utuh. Salam takzim sudah Tuhan sampaikan. Saya sambut dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Tengku Zulkarnain, terima kasih sudah bersama RRI. Mohon diaktifkan videonya Pak Zulkarnain.
1: Video.
0: Oke. Silakan, dan kami juga persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, kami persilakan di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga bisa di kolom komentar YouTube Pro1 RRI Pontianak. Dari gelombang ke jiwa, radio menyatu dengan komunitas. Baik, Pak Zulkarnain, radio di era sekarang. Silakan Pak Zulkarnain, seperti apa?
1: Ya, kalau radio hingga sekarang, kalau untuk di kota-kota itu memang agak kurang. Tapi kalau untuk di desa-desa ataupun di dusun-dusun itu masih. Itu masih aktif, masih banyak penggemar-penggemar. Wabil khususnya kalau andaikan ada sejenis siaran yang macam pantun, itu masih banyak yang berinteraktif.
0: Oke. Dan bagaimana bisa melekat di kalangan-kalangan komunitas radio di era sekarang ini, Pak Zulkarnain?
1: Ya, karena gini, masalah radio ini kan sebagai media informasi yang bisa membawa masyarakat, khususnya komunitas, itu kan ada hal-hal penyiaran yang sifatnya ketertarikan. Ketertarikan daripada warga-warga yang ada.
0: Oke. Nah, Pak Zulkarnain sendiri melihat radio ini bagaimana, Pak Zulkarnain?
1: Kalau saya melihat radio untuk zaman sekarang, radio itu masih apa? Masih digemari, cuman sekarang ini dipengaruhi oleh macam kemajuan apa teknologi. Jadi kadang-kadang orang sudah meninggalkan, tapi untuk di desa-desa itu masih.
0: Baik. Nah, ini kan concernnya di literasi nih, Pak Zulkarnain. Nah, literasi dan radio nih dua hal yang berbedakah atau sangat erat hubungannya sebenarnya nih?
1: Jadi gini, untuk tentang masalah untuk literasi, yang lebih mudah itu kan di katakanlah di media teknologi itu macam untuk penyebaran, contohnya pantun, untuk memperkenalkan pantun, macam hari ini kan, mungkin bisa yang lain bisa berinteraksi. Jadi untuk mengangkat tentang masalah-masalah budaya yang lalu itu lebih mudahnya ke radio.
0: Kenapa Pak Zulkarnain, budaya-budaya ini lebih mudah melalui radio?
1: Jadi gini, karena radio ini kan masih digemari di kalangan desa. Jadi ini merupakan salah satu melawan lupa. Melawan lupa, dalam kata arti budaya-budaya yang sudah pernah tertinggal itu akan diingat kembali. Jadi kenangan-kenangan, katakanlah era yang umur 55 di atas atau 60, jadi itu kan senang teringat tentang masa-masa yang lalu.
0: Oke, kemudian kan kita bicara literasi, dan literasinya ini punya makna tersendiri ini. Apa memang literasi kita ini kurang sekarang, Pak Zulkarnain? Bagaimana menurut Anda?
1: Kalau untuk literasi sekarang ini memang sih agak kurang. Tapi dengan dibantunya melalui radio, apa masalah literasi, katakanlah literasi asosiasi tradisi lisan lah kan. Jadi istilahnya di situ yang mana tidak sempat berpantun, yang tidak sempat berpantun di kalangan katakanlah sesama, dia bisa berinteraksi melalui radio.
0: Oke. Uniknya dan kelebihannya apa nih? Kalau dari sastra lisan ini sebenarnya, literasi, bahkan harus ada literasi di dalamnya, Pak Zulkarnain.
1: Kalau uniknya, uniknya untuk tradisi lisan ini kan pertama semacam yang saya sampaikan tadi melawan lupa, yang kedua terangkat kembali budaya-budaya kita yang tertinggal, dan kita tinggal bagaimana memperkenalkan budaya-budaya lisan ini dengan masyarakat kita, wabil khususnya itu kepada kaum-kaum yang muda.
0: Ya. Kenapa nih kaum muda perlu diberikan pemahaman ataupun edukasi terhadap budaya literasi ini, Pak Jul?
1: Ya, edukasi tentang masalah tradisi lisan itu emang sangat penting. Karena begini, karena salah satu pantun ini kan sudah diakui oleh UNESCO. Yeah. Yang kedua, pantun ini sudah di SK-kan oleh Menteri Kebudayaan pada bulan Juni 2025. Jadi muncullah di situ sebuah pantun, dulu katun disusun-susun, kini katun rata bersulam. Dulu pantun dusun ke dusun, sekarang berpantun semesta alam. Jadi gitu.
0: Luar biasa. Oke. Ya, nah anak muda ini bisa dikatakan kurang apa ya, tertarik dengan literasi lisan ini, Pak Jul, atau gimana?
1: Jadi begini, saya sebagai komunitas Kopan, yaitu dalam kata aku Kopi Pantun Mempawah. Jadi Kopi Pantun Mempawah. Jadi kami sekarang kalau kita lihat ini kan anak-anak muda kita ini kan sukanya main di kafe-kafe.
0: Iya.
1: Ngopi lah, inilah, itulah kan dan sebagainya lah. Nah, makanya kami di sini di Mempawah berpantun itu dari kafe ke kafe, dan juga kami mengadakan pertemuan dengan kawan-kawan di link mana kita bisa masuk. Contoh yang sudah kita dapat masuk kemarin, salah satu kafe Ketam Mempawah yang memfasilitasi kita. Yang berikutnya kita bisa masuk di Wonderful Mempawah, dan juga kita bisa masuk di wisata dalam kampung di Peniti Besar, Kecamatan Segedung. Yang terakhir kita masuk di Pekan Budaya Robok-Robok, kita sembang pantun mengajak masyarakat kita dan juga kaum-kaum yang muda. Dalam kata hati memperkenalkan pantun.
0: Ya. Nah, ini gimana sih untuk belajar menjadi seorang apa ya, yang bisa berpantun ini, Pak Jul?
1: Ya, kalau tentang masalah pantun tadi, kalau kita belajar nih memang penafsiran daripada orang-orang ini kan kadang-kadang pantun ini orang yang cerdas, orang yang pintar. Tapi kalau menurut saya itu bukan cerdas, bukan pintar, tapi pertama dari segi kemauan, yang kedua hobi, yang ketiganya itu bisa menghafal kosakata. Dari kosakata inilah yang akan bisa menyambung daripada pantun-pantun. Begitu nanti lawan sudah menyampaikan di pembayang ataupun campuran, jadi lawan kita sudah bisa, oh ini lari pantunnya, tidak akan jauh daripada rimah tersebut.
0: Baik, berapa lama nih orang bisa dikatakan sudah ahli berpantun?
1: Kalau untuk ahli berpantun, kalau menurut saya sih itu tidaklah susah lah. Yang penting pertama minat dulu. Kalau di situ kita bisa pakai sistem pantun sistem berpantun rompang. Dalam kata arti ada 4 orang, satu bait kedua yang satu, sampailah 4 orang tadi itu sampailah kita menemukan isi. Jadi di situ nilai-nilai pantun itu, dia akan pantun ini kan bagaimana kita memikirkan suatu kata yang dari kawan dan akan menimbulkan suatu jawaban yang diteruskan kepada isi yang dua tadi. Jadi tidak lepas daripada ini apa daripada hafalnya kosakata.
0: Oke. Nah, Pak Jul, kalau komunitas berpantun ini semakin waktu semakin banyakkah yang tergabung atau gimana mengajak anak-anak muda ataupun kalangan dewasa masuk dalam komunitas literasi sastra lisan ini?
1: Ya. Jadi kalau untuk ke anak-anak muda tu, kita kan lihat perkembangan. Sekarang tu kan anak-anak muda ni kan suka dah main di kafe-kafe. Ya. Kan? Jadi di situ kita masuk. Jadi kita masuk tadi tu dengan sistem kita bawa pantun, katakanlah pantun Selasih. Contohnya semacam ini kan. Kalau bersembahyang berkain peleka, jangan lupa bentang sejadah. Kalau adik dah duduk dekat, pengen abang nak ngajak akad nikah. Jadi gitu, kita bawa pantun-pantun yang semacam itu. Kita pancing-pancing yang semacam itu. Biasa juga yang saya bawa, ya kan? Jadi anak pelanduk di tengah rawa, timbun sepokok si pohon selasih. Kalau dah kita duduk berdua, pengen abang makna memadu kasih. Jadi pantun-pantun semacam itu dulu yang kita lancarkan. Yang satu minat-minat daripada kaum-kaum muda-muda sekarang.
0: Tuh, kok bisa tertarik ya orang dengan berpantun ya, Pak Jul?
1: Ya, gini. Karena berpantun ini penyampaiannya itu sangat mudah dan agak lembut. Contoh, kalau kita mau katakanlah negorkanlah dari orang-orang yang lain lah, kan mungkin kita mau nyampaikan. Kalau kita sampaikan secara langsung, itu kan tak ada enak. Dan mungkin kita singgung. Tapi kalau kita dengan lewat berpantun, itu mungkin bisa akan membuat lembut lah hati seseorang itu. Contoh, kalau kita nyampaikan, eh kau ni berbuat salah, nanti kau tidak disukai orang. Contohnya semacam itulah. Jadi kalau kita buat, ya kan, kalau berjalan di tepi sungai, anak dara membawa bakul, jaga-jaga kita punya perangai, insyaAllah nyaman kita berkumpul. Jadi semacam itulah.
0: Oke, luar biasa. Kalau Pak Jul sendiri sudah berapa lama nih menjadi penggiat literasi sastra lisan ini?
1: Saya berpantun ini sebenarnya udah dari SMA.
0: Oke.
1: Dari sekolah

0: udah jelas kita bertanya lah, dalam kata arti gini, takut pantun-pantun kita tu salah kaedah, salah makna. Contoh, kalau misalnya meminang, bagaimana sih pantunnya? Ah, jadi gitu. Ah, yang berikutnya ya kan, melalui kita membaca, semakin panjang jam terbang kita, ya kan, semakin banyak lawan-lawan kita, ya kan, di situlah akan berkembang daripada pengetahuan-pengetahuan pantun. Jadi kita tidak bisa mengukur kekuatan kita sendiri, tapi kita juga harus mengukur daripada ilmu seseorang. Nah, tapi bukan kita bertanding, tapi bagaimana kita bersanding. Nah, saya gitu.
1: Oke, Bang Jul atau Pak Jul, kita break dulu. Nanti akan kita lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa dan pendengar, kami break dulu. Kami jeda sejenak. Kami akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Masih dalam momentum peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026. Kami segera kembali sesaat lagi.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu wasalamu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah

0: melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di pagi ini dari Gelombang Kejiwa Radio Menyatu dengan Komunitas di momentum peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026. Kami bersama dengan pegiat literasi sastra lisan atau pantun Bapak Zulkarnain. Kami juga masih terus undang Anda pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung di 0561734987 atau juga di WhatsApp 0811570104 atau juga di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Baik, Pak Zulkarnain, adakah inovasi ataupun apa ya perubahan-perubahan dalam dunia pantun ini, Pak? Pak Jul, boleh diaktifkan mic-nya, Pak? Itu termute. Pak Jul?
1: Ya,
0: oke. Okay, silakan, silakan, Pak. Lanjut.
1: Kalau untuk perubahan-perubahan pantun, kalau sekarang tuh memang sudah luar biasa. Dalam kata arti gini, makin majunya zaman digital dan muncul-muncullah para pemikir-pemikir, ya kan? Jadi di sini kemajuan pantun ini sudah dapat ditemukan masalah bagaimana untuk memperbaiki rima. Yang berikutnya itu antara sampiran dengan isi harus berimbang. Jadi harus sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Salah satu contoh baru-baru ini yang saya ketemukan, ya kan, tapi memakai pantun dua kerat. Nah, dalam artinya itu Carmina. Yeah. Petik lakum ketemu antu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tidak sesuai nih.
0: Yeah.
1: Jadi kalau petik lakum di bukit batu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sih masih masuk gitu kan. Tapi kalau kita pakai, katakanlah pakai antu, memang sih kalau menurut rimah betul. Tapi kalau untuk menurut makna, imbangan antara isi itu tidak sesuai. Jadi ini yang harus kita kembangkan. Bagaimana kita harus mengembangkan pantun itu berimbang dengan isi dan mempunyai makna, kan begitu?
0: Okay.
1: Kalau kita buatlah contoh begini, asam mempelam si asam lakum jatuh satu di atas batu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan kemungkinan kedengarannya lebih enak.
0: Iya, benar. Dan bahasanya hanya bahasa Indonesia dan Melayu?
1: Ya, kalau di sini, kalau kami di Mempawah itu masih campuran lah. Ada bahasa Melayu, ada bahasa Indonesia. Jadi kita nempatkan pantun itu pada tempatnya. Di saat kita sekapur sirih seulas pinang, banyak Melayu, di situ kita campurlah dengan pantun-pantun yang sifatnya yang kena dengan bahasa kita, yaitu bahasa ibu kita.
0: Oke. Okay. Baik, dan apa yang membuat orang ini bisa menginovasikan atau merubah dari sisi seni berpantun ini, Pak Jul?
1: Ya. Untuk merubah dari segi sisi inovasi untuk berpantun, salah satunya kita adakan pertemuan antar komunitas. Yang keduanya kita sembang-sembang pantun di KPKP. Yang berikutnya tuh kita harus ada workshop. Dalam kata arti, kita workshop ini kita menyampaikan bagaimana pantun itu yang lebih enak, yang mempunyai roh pantunnya, yang bisa dinikmati oleh para pendengar. Salah satu contoh, ya kan, kalau kita berpantun, kalau dipandang bawah selendang katun, selendang bertuah kerabat istana, kalaulah tiada si tukang pantun, hilang lesap petuah amanah. Jadi begitulah saya punya itu.
0: Oke, okay. Baik. Dan di momentum Hari Radio ini, untuk terus-terus mengembangkan pantun dalam dunia radio ini gimana?
1: Jadi kalau dalam hari radio ini kan kita bisa mengangkat masalah pantun. Contoh kita angkat bagaimana kita mengangkat pantun ini di hari radio. Contoh kita satu mengangkat, ya kan, terbang kenari, burung kenari si burung bio, main pula di dahan manggis, selamat hari radio, mudah-mudahan semakin sukses. Jadi harus kita bawa yang semacam itu, ya kan, supaya nanti berpikir, oh kok ngapa bisa jadi pantun semacam ini. Jadi begitu. Kita timbulkan suatu pertanyaan dari kawan-kawan yang lain. Kadang-kadang itu kan bertanya, oh kok ngapa secepat itu, kok ngapa secepat gini. Tapi kita udah tahu, oh ini momennya ini. Jadi kita sesuaikan.
0: Oke, baik. Dan bagaimana dengan menyasar orang-orang yang mungkin belum tertarik dengan pantun ini, Bang Jul?
1: Ya, gini, orang-orang yang kurang tertarik dengan pantun, kalau menurut saya, tapi khususnya untuk wilayah, katakanlah wilayah Kalbar, khususnya di bawah, ini kan kadang-kadang orang ini kan tak kuasa nak mikir. Oh, bagaimana sih kita ni? Bagaimana sih buat ini? Karena tadi itu untuk memikirkan itu tu terlalu lama. Karena pertama kurangnya hobi di situ. Yang berikutnya tu kurang didengarnya bahasa pantun. Tapi sekarang ini kan pantun ini kan udah boleh dikatakan tidak lagi masuk di dalam perkawinan, tapi juga di dalam perkantoran. Bagaimana ini kita menyampaikan dengan kaum-kaum yang muda, hendaklah kita harus membudayakan pantun. Karena pantun itu bukan masalah udik lagi, tapi pantun sudah diakui oleh dunia dan sudah di SK-kan oleh menteri. Jadi pantun itu sudah setara. Apalagi seorang MC harus juga pandai berpantun.
0: Oke, baik. Dan terakhir, Bang, di momentum Hari Radio ini terus menggelorakan seni berpantun. Ini harus gimana kita, Bang?
1: Ya. Jadi gini, kalau untuk berpantun untuk Hari Radio, bagaimana kita bisa andaikan misalnya kita ada karena suatu giat berpantun, entah mungkin lomba atau mungkin workshop ataupun sembang pantun, kita sesuaikan dengan hari-harinya, ya kan? Mungkin Hari Radio, oh tema kita Hari Radio. Jadi di situ kita mengundang kaum-kaum yang muda. Jadi yang muda ini mungkin bisa berpikir, oh ini Hari Radio, oh ini momennya ini. Jadi di situlah menimbulkan suatu ketertarikan. Yang berikutnya tuh mungkin dalam kita mengadakan semacam itu, kita kasih door prize, macam kami di Mempawah ini, kami antar komunitas itu ngumpulkan duit, kita belikan sampo, kita belikan bermacam-macam lah sabun, silakan berpantun yang sifatnya khususnya tema ini. Contohnya HUT RI kemarin. Yeah. Jadi bisa kita bawa untuk berpantun.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Zulkarnain sudah bersama RRI pagi ini. Bapak, sukses terus dengan pantunnya dan terima kasih terus bersama RRI juga untuk terus menggelorakan komunitas berpantun ini. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Itu dia tadi Pak Zulkarnain yang sudah bersama kita di kesempatan pagi ini. Dari Gelombang Kejiwa, Radio Menyatu dengan Komunitas. Dan tetaplah bersama kami di program 1 RRI Pontianak. Kami akan terus hadirkan perbincangan dan juga informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Prosatu Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Prosatu Pontianak.
2: Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan,

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali pendengar, masih di Pro 1 RRI Pontianak dan kita berada di sesi cek fakta untuk kali ini pendengar, dan kali ini informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda adalah terkait dengan beredarnya foto kebakaran hutan Kalimantan merambat ke IKN. Dan di sini informasi yang coba kami kutip dari laman komdigi.go.id terkait dengan beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN terkena rambatan api kebakaran hutan Kalimantan. Dan faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar. Jadi dilansir dari laman turnbackhoax.id, setelah melakukan pencarian sumber potongan gambar dengan bantuan Google Lens, hasil potongan gambar tersebut serupa dengan yang ada di dalam artikel detik.com berjudul dalam tanda kutip IKN kebakaran pembangunan tetap jalan. Dan dalam artikel tersebut menyebutkan bahwa jika bangunan yang terbakar dalam foto adalah gedung hunian para pekerja IKN yang terbakar pada Rabu 1 Oktober 2025. Jadi penyebab kebakaran pada saat itu adalah tidak dilaporkan secara jelas gitu pendengar ya. Namun dapat dipastikan jika kebakaran di foto itu tidak ada hubungannya dengan kebakaran hutan. Itu dia pendengar, informasi untuk Anda. Jadi informasi yang beredar terkait dengan hal tersebut adalah tidak benar. Dan nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda. Dan jangan lewatkan, nanti di jam 9 di pagi hari ini sampai dengan nanti mendekati jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk dialog khusus terkait dengan penyuluhan pencegahan karhutla bersama dengan Ketua Tim Satgas Penyuluh Karhutla Mabes TNI wilayah Kota Pontianak, yang nantinya sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda pendengar, yang nanti akan dipandu oleh rekan kami Viko Alhadi. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, saya Fiko Al-Hadi bersama Anda kembali di pagi hari ini program 1 RRI Pontianak. Dialog khusus kami menghadirkan mengenai penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dan kabut asap masih meliputi, tentunya ini imbas dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah kita. Khusus di kota Pontianak, juga tren kebakaran lahan ini terus bisa dikatakan terjadi. Dan bagaimana agar bisa mencegah kebakaran hutan dan lahan ini tidak terus terjadi di wilayah kota Pontianak? Kami membahasnya di pagi ini. Sudah bersama kami Ketua Tim Satgas Penyuluh Karhutla Mabes TNI wilayah kota Pontianak, Brigjen TNI Hari Mulyanto MSC. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Hari.
1: Selamat pagi Mas
0: Bu. Baik, kabar sehat ya Jenderal?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Oke, ini sudah lama tiba di Pontianak atau sudah keliling kemana-mana nih Jenderal?
1: Iya, kita mulai hari ini, detik ini sudah 1 minggu plus 2 hari lah, 1 mingguan kita efektif datang ke wilayah Pontianak ini. Jadi kami tiba hari Selasa
0: minggu lalu.
1: Oke. Jadi ada yang Senin, ada Selasa, kemudian kami kan datang ke sini kan sorti kedua. Sorti kedua, berarti kalau dihitung dengan hari ini, semingguan lah.
0: Iya, oke.

0: mengerahkan tim-tim penyuluh yang bertugas untuk mengedukasi masyarakat supaya ke depan tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan. Demikian.
1: Oke. Baik, dan kami juga persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silakan dituliskan di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak, atau juga bisa hubungi kami di WhatsApp 0811 570 1042. Baik, Pak Hari, bicara Pontianak, Pak.
0: Ya.
1: Nah, mengapa bisa ada kebakaran hutan dan lahan nih, Pak?
0: Jadi setelah beberapa hari ini tim kami melaksanakan sosialisasi penyuluhan dan peninjauan ke lapangan.
1: Ya.
0: Kenapa terjadi kebakaran? Ini karena satu hal pokok adalah kita kurang disiplin dalam mengelola lahan dan hutan.
1: Ya.
0: Kalau di Pontianak sendiri kan memang ini tidak terlalu banyak apa namanya titik apinya.
1: Ya.
0: Fire spotnya tidak banyak, tetapi ada. Jadi selama 3 hari kebelakang, berdasarkan hasil evaluasi itu, pertama kali datang itu jumlahnya ada 4. Jumlah 10, kemudian kemarin sudah turun lagi 6.
1: Yeah.
0: Jadi kalau kami melihat di lapangan, memang termasuk dari informasi warga, ini ada berbagai macam sebab. Tapi utamanya yang pertama adalah memang ada yang membakar lahan ini tidak bertanggung jawab. Kemudian memang ada sebab-sebab lain, mungkin karena adanya panas, kemarau yang memudahkan orang-orang yang teledor seperti membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian lahan kita ini lahan gambut, Mas Wiko. Nah, saya kemarin sempat ke satu wilayah
1: Pontianak Utara.
0: Pontianak Utara.
1: Siantan, Pak, ya.
0: Iya, iya, di daerah sini saya di daerahnya kemarin tuh namanya Banjir Darat. Oke. Kelurahan Banjir Darat. Jadi memang ini fenomena yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Kan kita mengatakan sekarang itu sedang kemarau.
1: Iya.
0: Sedang kemarau, apalagi kita kemarau panjang yang disebut dengan Godzilla El Nino tadi, kemarau panjang dan kita belum tahu kapan hujan akan turun, gitu kan. Tapi lahan pemukiman ini subur. Jadi tanaman pakis itu hijau, alang-alang pun hijau, rumput-rumputnya hijau, tapi mudah terbakar. Setelah kami teliti, kebakaran itu disebabkan karena sebenarnya bahan bakarnya itu gambut sendiri yang di bawah itu. Jadi saya datang juga melihat bahwa setelah tim itu memadamkan api, itu kadang dia
1: masih hidup.
0: Kelihatan dari permukaan itu sudah
1: asap.
0: Mati, tidak ada apinya, tetapi bawah ini masih menyala. Jadi masih menyala, ada bara api, sehingga kalau pas kita jaga, tidak kita tindak lanjuti dengan pendinginan, itu malam kalau kena angin nyala lagi.

0: Eh, berusaha, mari kita sama-sama. Karena kalau kita tidak mempunyai komitmen bersama, kita mas, kebakaran ini kan tidak cuma tahun ini, sudah terjadi beberapa tahun ke belakang. Tapi kalau sudah terjadi lagi tanpa adanya komitmen, ya sosialisasi semasif pun ini tidak, kalau tidak berubah masyarakat, teman-teman kita yang di sini, saudara kita yang di sini, makanya juga tidak akan merubah kondisi, akan terjadi lagi kebakaran-kebakaran di tahun-tahun yang akan datang.
1: Oke, baik. Nah, di Pontianak, selain Pontianak Utara, ini ada Pontianak Selatan dan Tenggara, ya. Jenderal. Ini yang diduga ialah lahan-lahan lahan tidur, ya. Tapi bisa terbakar.
0: Betul.
1: Nah, ini gimana menurut Jenderal sendiri?
0: Jadi, memang betul lahan-lahan tidur inilah yang justru membahayakan kalau nggak dikelola, nggak diolah, nggak diawasi. Jadi lahan-lahan tidur ini, kalau itu gambut, itu kita jangan sampai tertipu dengan kondisi alam yang lahan itu masih hijau. Ini masih hijau, gambut itu masih hijau, bukan kering kelontang itu. Justru kita harus lebih waspada dan tidak tertipu oleh kondisi alam bahwa lahan gambut yang hijau itu nanti tidak ada kebakaran. Justru ini yang bisa terbakar juga, karena gambut tadi. Memang kontur tanah di Pontianak ini kan berbeda di tempat yang lain. Kalau kita berpikir bahwa kemarau itu pasti kering, justru berbeda di sini. Kemarau justru kan gini, setelah kami berdiskusi, kemudian kami mendatangi wilayah-wilayah itu, kami mendapat masukan dari beberapa pejabat daerah yang di sini, kami ke wali kota, kami ke tokoh masyarakat di sini, itu kalau kemarau itu air dari payau, betul ya?
1: Asin juga.
0: Ternyata itu adalah air laut yang masuk. Berarti rapnya sudah jauh ke dalam. Nah, oleh karena itu lahan ini kan ada yang punya, ya mas. Nah, yang punya inilah harusnya kita ketuk, dia harus bertanggung jawab. Jangan ini punya saya, tapi nggak bertanggung jawab. Nah, ini saya menghimbau juga yang punya lahan ini tetap mempunyai sense of security, khususnya dalam hal kebakaran hutan ini. Jadi mereka jangan ditinggalkan tanah itu. Kalau misalkan bepergian keluar kota dan segala macam, harus ada yang mengurus. Kalau tidak diurus, kadang nanti kita itu begitu terbakar, dia tidak tahu menahu, seolah-olah angkat tangan dan menyalahkan yang lain.
1: Oke, begitu kompleks persoalan karhutla ini, Jenderal, dan kondisi air susah juga, kemarau juga, sehingga di lapangan ini tidak semudah yang dibayangkan untuk memadamkan api sekarang. Bahkan mencegah ini sebenarnya lebih susah juga untuk tidak terjadi karhutla, Jenderal.
0: Betul. Jadi kan kita sebenarnya kalau mencegah lebih baik ya daripada menanggulangi. Oleh karena itulah kami datang di sini merubah ini. Kalau kami kan ibaratnya tim penyuluh itu melaksanakan kegiatan non fisik. Kalau yang pemadam itu fisik pembakaran. Kalau bahasa akademiknya kan kita soft power, menggunakan cara-cara yang soft, kita mempengaruhi warga, mengedukasi masyarakat sehingga merubah cara-cara yang kurang bagus tadi menjadi lebih baik. Nah, di sini memang banyak kendala ya, secara kompleks tadi Mas Viko tadi menyampaikan ada kekurangan air, kekurangan tenaga, alat dan segala macam. Itu memang betul terjadi. Jadi dari rapat koordinasi tadi malam itu dengan Bapak Pangdam Kalbar ini, dan termasuk teman-teman yang ada di berbagai wilayah yang lain, mereka yang tidak ada sumber-sumber airnya, tidak ada parit-paritnya itu, dia melaksanakan itu drilling, ngebor, mencari sumber air.
1: Sumur ya.
0: Sumur itu. Kemudian yang kedua juga memang di sini membutuhkan alutsista yang lebih. Saya juga baru mengetahui kalau namanya di Pontianak ini ada pemadam kebakaran swasta.
1: Oh iya,
0: ya?
1: Ada memang. Jenis.
0: Ada pemadam kebakaran swasta itu.
1: Selain punya pemerintah juga ada.
0: Iya. Nah, terus saya kemarin meninjau selokan-selokan parit-parit ini banyak yang tertutup. Tertutup tanaman, tertutup sampah dan segala macam.

0: Dan ini joyoknya juga dibersihkan secara periodik, dipatroli, sehingga air itu tetap ada. Di sini banyak ada wilayah yang tidak ada airnya, terus ada airnya, tapi airnya itu air payau, coklat. Tapi kalau untuk pemadaman itu masih bisa, tidak ada masalah.
1: Oke, nah kembali himbauan atau penyuluhan terhadap pemilik lahan, lahan kosong, lahan tidur tadi bisa terbakar. Ini mesti gimana? Atau hanya apa ya, kesadaran masing-masing dari pemilik tanah sebenarnya?
0: Ya, jadi begini, kita itu bukan tidak bisa memadamkan api atau mencegah kebakaran. Oke. Jadi sebenarnya mau nggak kita ini memadamkan? Mau nggak kita ini? Ada niat nggak kita ini untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan? Itu sebenarnya kunci utamanya. Jadi kalau kita mau, segala macam cara pun kita tempuh. Tapi kalau kita tidak mau, masa bodoh, nah apatis tadi ini, inilah yang akan menyebabkan terjadinya kebakaran yang selalu berulang. Tapi kalau kita punya komitmen, kita punya kemauan, dan katakanlah kita bersama-samalah berjanji untuk Pontianak ini apa tidak melaksanakan bakar-bakaran sampah atau lahan, saya rasa itu bisa. Karena itu panggilan hati nurani. Seolah-olah ini adalah merupakan kesepakatan bersama. Mari kita hentikan cara-cara seperti ini sehingga tahun-tahun berikutnya tidak terjadi lagi. Memang kami tidak mengajak terus, ya syukur kalau misalkan total 100% tidak terjadi lagi kebakaran. Ya setidaknya kan berkurang sampai nanti pada saatnya itu memang kita tidak lagi ada kebakaran hutan dan lahan.
1: Oke, baik Jenderal, kita break dulu. Di situasi kemarau ini, gambut itu seperti kertas, jadi mudah terbakar sekali. Puntung rokok aja dilempar, infonya itu bisa langsung terbakar. Betul. Gambut itu, Jenderal. Tapi kita coba bahas mengenai ini, kita break dulu sejenak. Pemirsa dan pendengar, tetaplah bersama kami. Dialog khusus Pro 1 RRI Pontianak akan segera kembali sesaat lagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu wasalamu, sombo kangen.
4: Sambo-sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nanya lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus penyuluhan bagaimana pencegahan kebakaran hutan dan lahan untuk tidak terjadi di wilayah kita, khususnya wilayah Kota Pontianak. Dan kami masih bersama dengan Ketua Tim Satgas Penyuluh Karhutla Mabes TNI wilayah Kota Pontianak, Bapak Brigjen TNI Hari Mulyonto MSC. Ya. Kami persilakan bagi Anda yang bergabung 7349877 atau juga di WhatsApp 0811570102. Kembali persoalan gambut kita, Pak, dengan kondisi yang kering seperti ini, kemarau sudah hampir tidak hujan satu bulan lebih mungkin, Pak. Satu bulan lebih tidak hujan di wilayah Pontianak ini. Itu gambut dilemparin api sedikit aja udah terbakar.
1: Betul.
0: Gimana nih, Pak?
1: Ya itu tadi, masyarakat harus aware, harus punya kesadaran kita untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, sehingga tidak menimbulkan api kemudian kebakaran lahan. Ini memang saya mengajak, mari masyarakat, please, mohonlah kami itu, mari kita hidup tertib. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Ini juga merupakan tantangan kita semua, bahwa kita kan banyak masyarakat ini kan memang perokok. Bukan kita melarang merokok, banyak merokok, tetapi dengan kondisi kemarau yang panjang seperti ini, dengan sebutannya Godzilla El Nino yang panas dan
0: panjang juga,
1: ini tolong kita hati-hati dan yakinkan puntung rokok ini sudah mati. Jadi saya mempunyai sedikit pengalaman. Pengalaman saya waktu saya di Unifil, Pak. Di Unifil itu di Lebanon. Terkait dengan puntung rokok tadi lah. Nah, kita itu sendiri masih belum disiplin. Kita itu ada namanya smoking area. Kita tuh diharapkan kok ngerokok ya di situ gitu kan. Tapi kita masih di kompon kita, di wilayah kita tuh masih banyak sih puntung berserakan. Nah, saya kagum dengan kontingen Spanyol. Kontingen Spanyol itu prajurit-prajuritnya itu ngerokok di mana-mana. Tidak ada smoking area. Tidak ada smoking area, tapi kita menemukan puntung rokok satu pun susah. Dan jangankan kita melihat puntung rokok, Pak. Kita melihat kapan dia buang puntung rokoknya kita tidak tahu. Ternyata puntung rokoknya itu dimatikan kemudian dikantongi lagi ada tempatnya. Begitu disiplinnya, Pak. Sampai seperti itu. Karena kalau di militer itu kita buang puntung rokok sembarangan kan bisa menjadikan, bisa kita dijejaki oleh lawan. Karena bisa dilihat, ini ada puntung rokok siapa ini, mereknya apa. Nah, kalau mereka itu sangat disiplin, jadi puntung rokok dimatikan, dikantongi lagi, jadi kita tidak bisa dijejaki. Itu luar biasa. Nah, inilah yang saya juga pengen kepada masyarakat juga, meskipun tidak sebagai militer gitu kan, tapi cara-cara seperti itu bisa ditiru, sehingga kita tidak membuang sampah sembarangan dan kita yakinkan tidak ada api gitu. Merokok silakan gitu, Pak.
0: Oke, kemudian menanam, cara tanam tanpa bakar, Pak. Ini terus juga disosialisasikan karena itu lagi budaya kita terkadang mencari pupuk dengan tanah-tanah bakar. Itu kan cara bertani kita dengan membakar tanah itu. Nah, ini gimana nih, Pak?
1: Jadi tadi saya jelaskan pupuk yang lebih baik kan humus tadi. Humus, kemudian kalau membuka-buka lahan kan bisa berbagai macam. Kalau teorinya kan banyak itu, ada yang pencacahan lahan, kalau yang korporasi itu yang menggunakan apa, alat berat mereka. Ini diharapkan hal-hal itu efektif. Jangan gini loh, jangan kita menggunakan cara-cara ringan, mudah, tetapi tidak apa, banyak mudaratnya. Lebih baik kita menempuh jalan yang berat luhur, tetapi manfaatnya banyak. Kalau kita bermodalkan korek api, kan murah memang. Tinggal bakar, selesai. Tapi kan kalau kita juga tidak disiplin, tidak diawasi, apalagi gambut tadi, dikiranya dia sudah mati, ternyata di dalamnya itu masih ada bara apinya, itu banyak menimbulkan masalah. Ya, bencana, kerusakan hutan dan lahan, kan itu. Tapi kalau kita menggunakan cara-cara yang apa namanya, lebih baik seperti tadi ya, kalau memang korporasi itu punya alat berat, punya traktor atau yang lainnya, termasuk masyarakat kita ada pencacahan apa, dahan untuk itu yang motong-motong lahan itu, termasuk untuk tidak membakar sampah seperti mandok tadi. Ini akan mempunyai apa, manfaat yang lebih banyak.
0: Oke, okay. Nah kemudian Jenderal, izin kita coba tanggapi dari Pak Roy di Sepakat, bagaimana cara dan juga ketegasan dari pihak pemangku kebijakan agar kebakaran hutan dan lahan ini bukan menjadi tren tahunan.
1: Terima kasih. Ya, itu tadi Pak, setuju saya. Jadi itulah namanya komitmen. Komitmen bersama. Kita ada Forkombinda di sini kan. Ada, kalau di sini kan ada Bapak Wali Kota, ada Dandim, ada Kapolres, ada Kejaksaan, ada Ketua DPRD. Ini kalau tidak didukung oleh rakyat, ya tidak bisa. Makanya harus komitmen bersama. Komitmen bersama, kemudian kita bersama-sama membangun Pontianak ini dengan baik, dengan cara-cara yang baik, sehingga Pontianak dan secara keseluruhan di Kalimantan Barat itu mempunyai oksigen yang apa, udara atau oksigen itu yang sejuk, dibangun dengan cara-cara udara hijau, ya kan? Sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini. Jadi utamanya ada komitmen. Udahlah, kita mau muluk-muluk kita punya apa namanya, punya alat berat, kemudian punya cara-cara yang baik, tapi kalau kita sendiri tidak mau, ya terjadi lagi, menjadi apa namanya, seperti acara tahunan tadi yang Pak siapa tadi sampaikan,
0: Pak Roy.
1: Pak Roy, Pak Roy betul Pak, tapi mari kita ajak. Oleh karena itu tentunya mulai dari diri sendiri, kemudian dari keluarga itu diajak, disosialisasikan, kemudian meninjau ke RT, RW dan seterusnya. Dan kita berjanji di situ dan kita laksanakan, kita implementasikan, bukan hanya sekedar juga kita hanya apa punya kesepakatan komitmen tapi tetap kita langgar sendiri. Intinya niat hati kita. Makanya kan saya juga kalau membuat penyuluhan ini ke warga masyarakat ini, saya sampaikan Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali mereka merubahnya sendiri. Kita kemarin juga sudah memohon sholat istisqo, minta hujan, kita berdoa, ya kan, seperti itu. Tapi kalau nanti masyarakatnya tidak merubah, makanya sasaran penyuluhan kami kan mindset, merubah cara berpikir. Kemudian culture set, merubah cara mengolah lahan tadi sehingga menjadi sesuatu yang baik.
0: Oke, kemudian mengapa negara atau pemerintah ini begitu komitmen, Pak, terhadap atensinya terhadap karhutla ini? Apalagi dua minggu lalu kan Bapak Presiden baru saja ke Kalimantan Barat ini.
1: Ya, Mas Fiko, ini pertanyaan yang bagus sekali. Makanya kami juga menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini adalah sesuatu yang harus segera teratasi. Karena ini sudah menjadi bencana kan. Karena ekonomi terganggu, kemudian
0: pendidikan,
1: kemudian kesehatan, banyak apa namanya, warga masyarakat yang kena ISPA infeksi saluran pernafasan atas, terkemadu ibu-ibu hamil. Ini apa namanya, mudaratnya banyak sekali. Oleh karena itu saya rasa Bapak Presiden sangat bijaksana dan tegas ini untuk mengirim kami-kami ke wilayah terdampak ini, Pak. Dan inilah menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah dan negara hadir. Kami juga dalam setiap sosialisme menyatakan bahwa kita itu keluarga besar. Keluarga besar yang saling merasakan. Apa itu maksudnya? Jadi kalau orang Pontianak itu menderita, kami ikut menderita, Pak. Orang Pontianak sakit, kami ikut sakit. Sehingga Bapak Presiden atau negara ini sangat serius. Termasuk kan kita kan malu kalau kita dikritik oleh negara tetangga, karena asapnya kemana-mana. Tiap tahun sering kita kan dengan negara tetangga dikritik. Dan kita itu kan bangsa yang cerdas. Kita bangsa yang cerdas, kita yang bangsa yang besar, modern. Tentunya juga tidak mau kita nanti dibilang bangsa keledai, karena tiap tahun kan terjadi. Sebagaimana kalau keledai itu kan sudah masuk satu lubang, masuk lagi seperti itu. Nah inilah makanya janganlah kita nanti kita dicap sebagai bangsa yang seperti itu, gitu loh.
0: Oke, nah Pontianak terbilang lahannya boleh dikatakan tidak terlalu luas, Pak. Lahan gambutnya tidak terlalu luas dibanding kabupaten lain. Nah, mengapa tidak bisa dicegah, Pak? Nah, untuk terjadi kebakaran.
1: Iya, itu tadi kita memang lahan Pontianak itu tidak seluas yang di Ketapang, yang di Singkawang, Kuburaya. Yang apa namanya, wilayahnya banyak. Itu tadi masalahnya. Sama kembali kepada hal yang mendasar tadi. Kita masih membakar lahan. Kita masih apa namanya, membuang puntung rokok sembarangan. Dan kita juga kurang peduli dalam apa namanya, mengelola, kemudian mengontrol wilayah-wilayah kita. Dan ini tidak bisa ditujukan kepada satu instansi saja misalnya, tapi kita semuanya harus bergerak. Tidak boleh, ah ini kan sudah tugasnya si A, iya, ini tugasnya si B. Tidak bisa. Kalau nanti si A, si B semuanya nanti begitu ada api, si misalkan ini salah satu instansi A lah yang apa, yang harus bertanggung jawab. B ini tidak mau. Begitu ada api yang B, masa bodoh saya, bukan tugas saya. Ini tidak boleh.
0: Oke, nah Jenderal sudah hampir satu minggu di Pontianak, di wilayah-wilayah yang rawan karhutla, utara, tenggara, selatan, sudah ketemu dengan warga di sana. Apa yang disampaikan? Atau warga menyampaikan apa ini?
1: Jadi gini, kami kan wilayah Pontianak ini kan, kami bagi menjadi empat. Kami punya empat wilayah tanggung jawab lah, istilah area of responsibility. Misalkan kami di Kodim 01, Koramil 01, terus kemudian ada Pati, perwira tinggi juga di 02, kemudian keempat kita bagi. Nah, setelah dari seminggu lebih ini kami di sini, kami ada yang melihat bahwa banyak juga rakyat itu yang terus terang kalau kami beraudiensi ya, itu menginginkan kebakaran tidak terjadi. Kemudian yang kedua, mereka itu mau lapor ada yang takut, Pak.
0: Lapor takut.
1: Ada api itu lapor takut. Takut nanti itu dibenci atau nanti dimusuhi sama orang yang melaksanakan itu. Tapi kami sudah
0: mensosialisasi. Takut melapor ke
1: petugas, Pak, ini ada api, Pak. Di sini ada api.
0: Harusnya kan segera dipadamkan.
1: Iya. Nah, maksudnya melapor itu dia kalau melapor itu melapor dan apa namanya? Dia tahu pelakunya si A misalnya. Dia enggak berani apa? GTM lah istilahnya, gerakan tutup mulut. Memang saya sampaikan berbuat baik itu banyak musuhnya. Tapi diharapkan rakyat ini sudahlah, kita harus menggunakan cara-cara yang berkeadapan yang baik. Jadi kalau lapor misalkan ya sudah, kalau kamu takut nanti dimusuhi, kamu laporin Pak ke secara berjenjang itu ya. Misalkan ke kelurahan, ke RT, itu ngomong aja Pak di sana ada api Pak. Mari kita padamkan. Tapi kalau orang cuek-cuek kan, ada sumber api saja tidak mau lapor, Pak. Kan ini cepat merambahnya. Dan ini sangat cepat, Pak. Sangat cepat. Nah, apalagi kalau malam hari ada angin itu kan. Ini sangat cepat. Nah, ini yang apa namanya, yang mereka curhatkan lah istilahnya. Pak, kami itu seperti itu.
0: Khawatirnya terjadi konflik mungkin.
1: Iya, iya.
0: Kalau sudah dilapor.
1: Betul, betul, Mas. Kalau kita penanganannya nggak benar, nanti malah diadu domba. Ini nanti kalau kita tidak bijaksana juga menangani hal seperti itu, yang semulanya bencana karhutla menjadi konflik, konflik antar warga kan itu.
0: Nah itu dia tadi itu. Mau melapor untuk kebaikan, tapi malah nanti ada konflik.
1: Betul. Jadi kalau nggak dilaporkan ada api, ya semakin besar kan, ini kan dilema nanti. Makanya tetap saya carakan, jangan takut untuk melaporkan kalau memang itu ada kebakaran, ada api, gitu loh. Dengan cara-cara yang baik. Kalau memang takut, karena saya juga menyampaikan di sini, mungkin yang membakar-bakar itu belum sadar, belum mendapatkan penyuluhan, belum mendapatkan edukasi yang baik. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kita di sini, kemudian kita datangi mereka, kita ketuk hatinya. Makanya kami mempunyai apa istilahnya. Dalam penyuluhan ini kami harus memberikan pemahaman. Kalau kami menyatakan bahasa kami kasih rohnya ini loh, roh untuk mengelola lahan itu jangan dibakar. Supaya mereka nanti itu sadar. Karena nanti mereka kalau enggak paham, enggak sadar itu, kami pergi ya membakar lagi, Pak. Tapi kalau mereka paham, mereka ingat, itu akan tetap dilaksanakan meskipun tim ini sudah kembali. Memang kita di sini dikasih waktu sampai detik ini kita nanti akan durasi penyuluhan itu 1 bulan di wilayah terdampak ini. Nah nanti diharapkan begitu kami, dan ini juga tidak berhenti di sini, diharapkan penyuluhan atau edukasi ini secara masif dan dilaksanakan.
0: Oke, baik Jenderal, mungkin pertanyaan terakhir nih Jenderal. masyarakat selalu bertanya-tanya kapan karhutlah ini bisa berakhir nih.
1: Silakan, ya. Silakan. Kapan karhutlah ini bisa berakhir? Manakala satu ya, ini kan sudah terjadi nih. Ya. Kita secara bersama-sama memadamkan apinya ini dengan cara yang betul dan yakinkan api itu sudah mati. Ya. Mati dalam arti jangan hanya atasnya saja. Kalau di lahan gambut, berarti bawahnya harus disiram air yang banyak. Kemudian kalau kita lihat para pejuang kita yang di lapangan, kalau kita memadamkan kan beda antara memadamkan gedung perumahan dengan gambut. Ya. Karena mereka harus ke bawah betul, arahnya ke dalam gitu. Pertama kalau sudah mati ya. Kemudian yang kedua, yaitu tadi, siapapun ikut merasa memiliki dan bertanggung jawab. Khususnya yang punya tanah tadi. Yang punya tanah tadi, marilah kita jangan hanya memiliki saja, tetapi juga harus memelihara. Memelihara dalam arti, ya kita lihat, kita awasi, kita patroli. Kalau misalkan ada api, ya segera dipadamkan. Jadi tidak asal apa namanya memiliki tapi membiarkan, ini juga tidak bagus. Kemudian juga masyarakat seluruhnya ini di Pontianak ini, mari kita hidup dengan cara yang lebih baik. Kita mengedukasi ini banyak kok tidak hanya masalah api. Saya kemarin di sini dan saya salut di sini itu ternyata di Pontianak itu ada pemadam kebakaran swasta. Memang mereka itu lebih cenderung untuk pemadaman di wilayah perkotaan yang ada rumah, kemudian bisnis-bisnis itu di situ. Nah, itu juga menyampaikan bahwa masalah sebenarnya ya kita kurang disiplin.
0: Oke, baik. Baik, Jenderal, terakhir mungkin ada himbauan kepada masyarakat Pontianak untuk bersama-sama kita ini.
1: Terima kasih.
0: Berperang terhadap kabut asap ini kita.
1: Jadi Mas Viko, harapan kami adalah kebakaran ini cukup sampai di sinilah.
0: Amin.
1: Cukup di sini, enough is enough, katanya kan seperti itu. Jadi jangan lagi terjadi di kemudian hari. Namun demikian itu juga tidak bisa itu terjadi kalau kita juga tidak merubah sikap kita, cara berpikir kita, cara mengelola kita itu dengan cara-cara yang baik. Makanya mari kita sama-sama apa namanya menjaga lingkungan sekitar kita itu dengan sehat. Kita gunakan cara-cara yang baik, yang sehat. Karena ini juga nanti kalau apa namanya lahan ini rusak, yang rugi bukan kita, anak cucu kita juga rusak. Anak cucu kita rusak. Jadi kalau nanti ini kita kelola dengan baik, kemudian apa namanya warga juga akan senang.
0: Oke. Baik, terima kasih Bapak sudah bersama RRI di pagi ini. Semoga yang kita bahas ini bisa bermanfaat dan karhutlah ini bisa benar-benar berakhirlah
1: ya. Cukup sampai sini lah.
0: Dan pemirsa maupun pendengar, demikianlah pembahasan kami tentang penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan bersama dengan Brigjen TNI Hari Mulyanto MSC. Beliau ini merupakan Ketua Tim Satgas Penyuluh Karhutla Mabes TNI untuk wilayah Kota Pontianak. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fiko Al-Hadi. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan,

Ya, selamat siang pendengar, masih di Pro 1 RRI Pontianak ya, bersama saya Dian Lestari dan juga saya ditemani rekan Edo nanti hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, informasi kali ini di mana Presiden Prabowo Subianto ya menuju ke Rusia, tepatnya di Vladivostok ya, untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11 ya, dan kegiatan yang digelar di Far Eastern Federal University ini berlangsung dari tanggal 1 hingga 4 September. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan kehadiran kepala negara dalam agendanya ini menjadi tonggak penting bagi Indonesia, sebab diungkapkannya Presiden Prabowo pada gelaran tersebut didapuk menjadi tamu kehormatan utama. Dalam pertemuan EEF ini, Presiden Prabowo mendapatkan undangan langsung dari Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Seskap menilai hal ini mempertegas cerminan kedekatan hubungan yang erat antara Indonesia dan Rusia. Ia juga mengatakan dengan menyandang tamu kehormatan utama yang kedua kalinya dalam acara EEF ini, Indonesia memiliki posisi strategis. Hal ini nilainya meningkatkan nilai tawar Indonesia yang semakin diperhitungkan di kawasan Asia Pasifik dan juga dunia. Rusia selalu menempatkan Indonesia sebagai salah satu mitra penting dan strategis di kawasan Asia Pasifik. Indonesia juga dipandang sebagai anggota ASEAN yang memiliki peranan penting sekaligus salah satu representasi utama Global South dan dunia Muslim. Ya, itu informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Ya, pendengar, di mana Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN ya memanfaatkan teknologi nuklir untuk menelusuri asal-usul jalur aliran, waktu tempuh hingga daerah imbuhan sumber daya air, di mana pemanfaatan isotop dan radioisotop sebagai penanda memungkinkan peneliti melacak perjalanan air yang tidak dapat diamati secara langsung di bawah permukaan tanah. Nah, Kepala Pusat Riset Akselerator ya, BRIN Muhammad Rifai menjelaskan bahwa teknologi nuklir memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya air, di mana menurutnya air menyimpan jejak perjalanan hidrologinya yang dapat ditelusuri melalui analisis isotop tertentu. Ia juga mengatakan bahwa beberapa isotop yang digunakan dalam penelusuran sumber daya air antara lain adalah oksigen, deuterium, karbon, dan di mana analisis isotop tersebut dapat digunakan untuk menentukan asal air, hubungan antara air hujan, mata air, air tanah, dan air permukaan, sekaligus memahami dinamika sistem hidrologi suatu wilayah. Dan teknologi isotop ini juga dapat digunakan untuk menentukan umur air tanah. Kajian mengenai umur air tanah ini telah dilakukan di berbagai wilayah termasuklah Jakarta. Dan informasi mengenai umur air tanah diperlukan untuk memahami kondisi dan juga keberlanjutan cadangan air tanah.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir, bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian. Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan. Kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai. Dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

Ya, dengar di masa saat ini ya, musim kemarau, kemudian kabut asap juga. Nah, pastinya rumah kita ya luar biasa bersih. Maksudnya banyak sekali ya bertebaran tadi bekas-bekas pembakaran karhutla gitu ya. Baik di luar rumah ya, di pohon-pohon, kemudian di tanaman hias kita, ataupun sampai masuk ke dalam rumah. Nah, ini partikel halus ya PM2,5 yang menjadi komponen utama kabut asap ini tentunya sangat mudah sekali menyusup melalui celah-celah ventilasi rumah kita nih pendengar ya. Jika dibiarkan menumpuk dalam ruangan, tentunya kualitas udara yang kita hirup ya di dalam rumah juga akan tercemar gitu ya. Nah, langkah paling mendasar adalah menutup seluruh titik masuknya udara luar ke dalam rumah, mulai dari pintu, jendela, hingga ventilasi udara lainnya. Bila jendela ingin dibuka sesekali untuk sirkulasi udara, itu boleh, tapi sebaiknya dilakukan hanya saat kualitas udara di luar sedang membaik ya, bukan pada waktu kabut asap sedang pekat. Nah, sementara itu, penggunaan kipas angin gantung maupun AC yang menyedot udara langsung dari luar sebaiknya dihentikan sementara dan diganti dengan mode sirkulasi dalam ruangan atau recirculate agar udara bersih yang sudah ada di dalam rumah tetap terjaga tanpa tercampur udara kotor dari luar. Nah, untuk menutup celah-celah kecil yang sering luput dari perhatian ya, seperti sela-sela pintu dan jendela, pemasangan weather stripping atau strip karet penutup celah ya dapat menjadi solusi praktis dan terjangkau. Kalau nggak ada, handuk basah juga boleh atau kain lembab di bagian bawah pintu turut membantu menghalangi partikel asap yang menyelinap gitu ya. Tentunya penggunaan gorden berbahan microfiber pada jendela juga bisa menjadi lapisan tambahan karena bahan ini dikenal efektif menyaring debu dan partikel halus yang berusaha masuk ke ruangan. Tapi kalau udah jendelanya ditutup ya nggak perlu lah ya gordennya gitu ya. Nah, di sisi purifikasi udara, masyarakat tidak harus selalu mengeluarkan biaya besar untuk membeli alat pembersih udara mahal gitu ya, menempelkan filter HEPA standar pada bagian belakang kipas angin. Ya, jadi menambahkan tanaman indoor seperti lidah mertua, peace lily atau spider plant ini turut bisa membantu menyerap sejumlah senyawa berbahaya di udara sekaligus menjaga kelembapan ruangan secara alami.

Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu, cairan manis yang dihasilkan oleh lebat tanpa sengat atau sting lispies dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu hiburan dan juga informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Dan nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda juga nanti bisa mendengarkan beragam informasi seputar dunia olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dewan kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Mata.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Exbutler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Jannik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, also ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia, Elena Rybakina, mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah, Thea Frodin, dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game, set, and match.
2: So Elena Rybakina stepped closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir, saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
3: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basavereddy melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva, Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez, dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya, can you show the ball?
1: Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Shin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Shin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Shin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
2: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
1: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
3: It's a second game for us.
4: Ini akan menjadi pertandingan
3: for PSM
4: first. And once we get with PSM, then we will prepare for Persija menghadapi Persija.
3: It's a special game like every year.
4: Let's
3: find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
1: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isan Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2.

Main di hadapan pendukung sendiri, Johnny Jensen menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Ivayan Dipta. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026 Henry Hendratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian Pontianak siang ini, setelah tadi bersama kita dengarkan warta berita olahraga pendengar dari Pro 3 Jakarta di jaringan berita nasional, kini kami ajak Anda kembali bersama kami di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak. Sambil kita nantikan juga pendengar azan zuhur ya, yang beberapa saat lagi akan kita kumandangkan untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya hari ini 2 September 2026 di mana azan zuhur akan berkumandang pukul 11.46. Masih banyak waktu untuk Anda ingin bersiap-siap menunaikan ibadah salat zuhur. Sambil kami update informasi-informasi seputar Kalimantan Barat dan kota Pontianak, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rilas panggilan sidang nomor 188/PDT.G/2026PNPTK. Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Saya Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Santoso Halim beralamat di Jalan Purnama Kompleks Pondok Agung 7 nomor B6 RT 1 RW 6 Kelurahan Parit Tokaya, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak. Hari Kamis tanggal 10 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara antara Vera sebagai penggugat lawan Santoso Halim sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akuari Peblesa.
1: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
2: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
1: Ngeri. Pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
2: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
1: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, nggak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
3: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan jauhi.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di siang ini pendengar, kami update informasi mengenai Festival Film Pelajar Nusantara atau Festival Film Pelajar Katulistiwa FFPK Kalimantan Barat yang kembali digelar dan memasuki tahun ke-7 artinya tahun ini ya. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari pemerintah karena dinilai mampu menjadi ruang bagi generasi muda dalam mengembangkan kreativitas dan kemampuan mereka dalam membuat karya film. Ini anak-anak pelajar udah keren ya sekarang, apalagi dengan teknologi yang semakin canggih dan mereka juga semakin kreatif begitu ya, menghasilkan karya-karya keren seperti film-film yang sudah dihasilkan seperti ini pendengar ya. Dari Kadis Propar Kota Pontianak, Rizal yang mengapresiasi konsistensi pelaksanaan festival yang digelar selama 7 tahun ini. Ia menyebut kegiatan tersebut sebelumnya memang telah beberapa kali dilaksanakan ya di Kota Pontianak melalui kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Dan menurutnya keberlanjutan kegiatan ini apalagi sudah sampai masuk tahun ke-7 ya merupakan hasil positif, mengingat kegiatan serupa terkadang mulai vakum ketika memasuki tahun-tahun pelaksanaan berikut-berikutnya. Paling cuma bertahan 1-2 tahun, tapi yang ini bisa sampai tahun ke-7. Kita harapkan nanti ada 8, 9, 10 dan sebagainya begitu pendengar ya. Rizal mengatakan pihaknya telah memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut meskipun penyelenggaraan festival menjadi ranah pemerintah provinsi. Ia membuka peluang adanya kerjasama lanjutan dengan memanfaatkan hasil dari festival. Jadi nanti karya-karya yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan, ya kolaborasi terbuka lebar tentunya pendengar ya. Support kegiatan dari provinsi juga dilakukan. Dan menurut Rizal, kerjasama ke depan tidak harus dalam bentuk workshop seperti yang dilakukan kemarin itu pendengar, tapi juga dapat dikembangkan berdasarkan hasil seleksi dan karya peserta festival. Ia juga mengapresiasi meningkatnya jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Dan terakhir, harapannya Festival Film Pelajar Katulistiwa ini dapat mendorong generasi muda yang lebih mampu untuk mengeksplorasi ya berbagai persoalan di lingkungan sekitar, tidak hanya melihat fenomena di kabupaten dan kota Kalimantan Barat, tetapi juga mampu menangkap isu yang berkembang secara nasional hingga global.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar, kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rilas pemberitahuan memori banding kepada tergugat. Nomor 59 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNSKW. Saya Monika Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera Pengadilan Negeri tersebut telah memberitahukan Winiarti anak dari Supardi bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat Pasiran Kota Singkawang Kalimantan Barat sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 21 Agustus 2026 terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang. Memori banding terlampir. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39-715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 21 Agustus 2026, jurusita pengganti Monika Simanjuntak AMD.
3: Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: 46/PNPTK. Pada hari ini, Jumat, tanggal 28 Agustus 2026, saya Suci Nur Fitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil James, laki-laki, pemegang KTP dengan NIK 35781022128700004, 39 tahun, warga negara Indonesia, agama Kristen, beralamat di Jalan Patimura Indah, Gang Patimura Indah Dalam, nomor 32/15, RT 004, RW 006, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi, Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Rabu, tanggal 30 September 2026, pukul 10 pagi. Tempat, ruang sidang Profesor R. Subekti SH. Dalam perkara antara, Meli Kurniawan sebagai penggugat lawan, James sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan James, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita, Suci Nur Fitri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Rilis panggilan kepada tergugat nomor 209 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 2 Juli 2026 telah memanggil Li Ki Kam, dahulu bertempat tinggal terakhir di Parit Bangseng, Siantan, Pontianak, sesuai salinan AJB nomor 64 tahun 1966 yang dikeluarkan kantor notaris Muhammad Damiri, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI. Tergugat gaib, selanjutnya disebut sebagai tergugat, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 16 September 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Kepolisian Resor Kota Pontianak sebagai penggugat lawan Li Ki Kam sebagai tergugat, Kantor Pertanahan ATR BPN Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 13 Agustus 2026, jurusita Ali Aspar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan. Kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai. Dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRI.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRI di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: Gubernur Kalimantan Barat tinjau karhutlah lokasi parit Haji Muksin.
6: Tolong jangan membakar dulu ya. Kenapa?
5: Kemarau panjang, Pemkot Pontianak bagikan air bersih gratis.
7: Pengisian air galon tuh penuh terus kan.
3: Selamat siang pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Rabu 2 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini pendengar, kabut asap yang masih menyelimuti Kalimantan Barat tak menyurutkan semangat masyarakat untuk berbagi kehidupan melalui setetes darah. Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Pontianak bersama PMI Kota Pontianak menggelar aksi donor darah yang melibatkan berbagai kalangan dengan target 100 kantong darah. Berikut kita simak laporannya.
8: Di tengah kondisi kabut asap yang melanda Kalimantan Barat, aksi kemanusiaan tetap berlangsung. RRI Pontianak menggandeng Palang Merah Indonesia Kota Pontianak menggelar donor darah sebagai bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Kegiatan ini menargetkan terkumpulnya 100 kantong darah. Sejumlah kalangan turut ambil bagian, mulai dari unsur TNI dan Polri, masyarakat umum, pekerja, hingga pengemudi ojek online. Kepala LPP RRI Pontianak Budi Suwarno mengaku sempat khawatir kondisi kabut asap akan memengaruhi jumlah pendonor. Namun antusiasme masyarakat justru cukup tinggi.
9: Kegiatan donor darah dalam rangka RRI Fest dalam tahun RRI yang ke-81 ini adalah kegiatan rutin. Namun tidak hanya sekedar rutin, karena kita saat ini dalam kondisi yang luar biasa ketika Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, terkena kabut asap. Tadinya tentu saya merasa bahwa kali ini mungkin tidak terlalu banyak peserta untuk donor darah, karena petugas kita ataupun mereka pendonor yang kita akan minta darahnya itu sedang bertugas. Tapi alhamdulillah ternyata hari ini dari TNI, Polri, Angkatan Udara, bahkan Ibu Persit dan Grab itu mereka mau dan bersedia hadir untuk mendonorkan darah.
8: Sementara itu, Wakil Ketua PMI Kota Pontianak Multijuto Batara Rendro mengatakan kebutuhan darah di Pontianak tergolong tinggi. Setiap hari, PMI membutuhkan sekitar 100 hingga 200 kantong darah untuk memenuhi kebutuhan pasien.
10: Bergembira ini target 100 orang, tapi saya kesini lebih nih, Pak Kepala RRI. Lebih, tadi sudah saya tanya Bu Lili, jadi apa-apa itu sebenarnya pendekar untuk mobil mobile di lapangan itu Bu Lili ini. Beliau ini relatif 24 jam berkeliling di Kota Pontianak. Karena bukan hanya di PMI yang menyelenggarakan ngambil darah, tapi juga ada namanya unit mobil unit. Jadi mobil-mobil keliling-keliling dan bahkan ada beberapa event termasuk di RRI ini keliling.
8: Menurut Multijuto, ketersediaan kebutuhan darah saat ini baru mencapai sekitar 85%. Karena itu, keterlibatan pendonor sukarela masih sangat dibutuhkan untuk menjaga stok darah yang distribusinya juga menjangkau sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Salah seorang yang konsisten menjadi pendonor adalah Yohanes Namara, penerima Satya Lencana atas dedikasi sebagai pendonor ini kini telah mendonorkan darah yang sebanyak 127 kali. Bagi Yohanes, donor darah bukan sekadar kegiatan sosial, melainkan bentuk kepedulian nyata terhadap sesama.
11: melewati masa sakit lagi. Kemudian untuk itu para pendonor tidak pernah namanya pendonor itu sakit berat. Jadi teruslah mendonor.
12: Itu pasti ada ketakutan pertama-tama itu Pak ya?
11: Kalau ketakutan itu wajar. Setiap orang punya rasa takut, tapi setelah mencoba tidak ada rasa takut.
12: Gitu ya? Selama ini Pak udah 100 kali bisa apa berdonor?
11: 127.
12: 127 Pak ya sekarang? Itu bagaimana Pak saat ini?
11: Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah sakit berat. Karena secara tidak langsung penyakit itu ketahuan pada saat mendonor, karena donor darah diproses dilihat penyakitnya ada atau tidak.
8: Aksi donor darah dalam RRI Fest 2026 menjadi pengingat bahwa di tengah berbagai kondisi dan tantangan, kepedulian kemanusiaan tetap dapat tumbuh dari hal sederhana. Setetes darah yang diberikan secara sukarela dapat menjadi harapan dan kesempatan hidup bagi mereka yang membutuhkan. Syarusani melaporkan.
3: Sementara itu pendengar, aksi kemanusiaan mewarnai rangkaian RRI Fest 2026 melalui kegiatan donor darah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Para pengemudi ojek online Pontianak turut ambil bagian sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan.
13: Keterlibatan pengemudi ojol dalam donor darah RRI Fest 2026 menjadi wujud kepedulian sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan darah masyarakat. Salah satu driver Grab Pontianak, Eko, mengaku secara pribadi telah beberapa kali mengikuti donor darah dan menilai kegiatan tersebut sangat penting.
14: Harapan saya dengan semakin banyaknya kegiatan-kegiatan donor darah yang diadakan oleh instansi ataupun pihak swasta akan bisa menutupi kekurangan-kekurangan darah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terutama di kota Pontianak.
13: Eko menyebut komunitas pengemudi ojol Pontianak yang beranggotakan ribuan orang siap dikerahkan untuk mengikuti kegiatan donor darah kapanpun dibutuhkan. Sementara itu, driver Grab Pontianak sekaligus anggota komunitas Grab Perempuan Srikandi Pontianak, Suci Kurnia Rizki, yang telah 5 kali mendonorkan darah, mengapresiasi pelibatan komunitas ojol dalam rangkaian RRI Fest 2026.
15: Harapannya supaya kedepannya lebih sering lagi kegiatan seperti ini untuk mempererat hubungan antar instansi dan mitra-mitra ojol juga lainnya. Jadi supaya bisa saling membantu juga. Kadang-kadang kita pengen donor kan cuman nggak ada linknya, dengan adanya kegiatan ini kan enak, jadi ada wadahnya gitu.
13: Suci berharap kegiatan sosial seperti donor darah dapat lebih sering digelar sebagai ruang kolaborasi antar lembaga dan komunitas, sekaligus mengajak para pengemudi lainnya untuk aktif membantu masyarakat melalui kegiatan sosial. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
3: Pendengar, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bersama Bupati Kuburaya Sujiwo meninjau langsung kegiatan atau lokasi kebakaran hutan dan lahan Karhutla di kawasan Parit Haji Muksin, Kabupaten Kuburaya. Dalam kesempatan ini, Gubernur juga menyalurkan bantuan berupa masker dan vitamin kepada Pemkab Kuburaya. Berikut laporannya.
16: Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan optimal sekaligus memperkuat langkah preventif agar kebakaran tidak meluas di tengah kondisi cuaca panas dan kering yang meningkatkan resiko karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Setibanya di lokasi, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan melihat langsung kondisi lahan yang masih mengeluarkan kepulan asap. Karakteristik lahan gambut yang memungkinkan api menjalar dan bertahan di bawah permukaan tanah menjadi tantangan tersendiri bagi tim Satgas Karhutla yang terus melakukan pemadaman. Gubernur juga kembali mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terlebih dalam kondisi cuaca panas dan musim kemarau seperti saat ini.
17: Nah, ini ada kebakaran lahan masyarakat ya, lahan gambut yang hari ini luas juga terbakarnya ya. Ini kita menghimbau kepada masyarakat, tolong ya, pada saat kemarau ini tolong jangan membakar dulu ya. Kenapa? Akibatnya itu berimplikasi kepada masyarakat ramai ya. Nah, kasihan anak-anak yang tidak berdosa masih udah kena ispa itu. Dipikirkan perbuatan kita itu bukan untuk keuntungan kita sendiri, tapi untuk masyarakat ramai ini, kasihan. Ya. Saya menghimbau sekali lagi kepada masyarakat, tolong, jangan membakar pada saat kemarau ini. Nah, itu aja saya bawa kepada masyarakat.
16: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur juga menegaskan bahwa percepatan penanganan karhutlah membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, TNI Polri, Manggala Agni, pemadam kebakaran, masyarakat peduli api, pihak swasta, hingga masyarakat harus bergerak bersama dalam mengendalikan api sejak dini. Di tempat yang sama, Bupati Kuburaya Sujiwo menegaskan bahwa dalam situasi darurat karhutlah, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Sujiwo juga menekankan pentingnya memastikan kondisi kesehatan dan stamina para relawan yang berada di garis depan penanganan karhutlah.
18: Terus saya laporkan kepada Pak Gubernur kalau di Kuburaya memang kita lebih fokus bagaimana kita menyelamatkan rakyat, melakukan mitigasi, solus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi. Perda, undang-undang, apalagi cuman perbu, itu gugur semua dengan keselamatan rakyat. Di situ jelas solus suprema lex esto. Maka salah satunya tadi itu, kita akan mendistribusikan air bersih, kemudian air minum, kemudian bagaimana kita menjaga relawan.
16: Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalbar juga menyerahkan bantuan berupa masker, vitamin, dan kacamata kepada pemerintah Kabupaten Kuburaya. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Bupati Kuburaya untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Wilhelmus melaporkan.
3: Pendengar warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Pontianak melalui PDAM Tirta Katulistiwa menyediakan air bersih gratis untuk warga. Warga pun silih berganti untuk mendapatkan air bersih selama kemarau panjang dan kondisi air ledeng yang asin. Berikut laporannya.
13: Penyediaan air bersih gratis untuk warga ini hanya diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga yang dapat diambil menggunakan galon atau jerigen di beberapa titik, di antaranya Booster Wonoyoso Pontianak Selatan, Booster Perumnas 3 Pontianak Timur, PDAM Imam Bonjol, hingga drop out menggunakan mobil tangki. Salah satu warga Purwosari 4 Pontianak Selatan, Ari, merasa terbantu dengan adanya layanan air tawar yang disiapkan pemerintah Kota Pontianak bersama Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa. Ari mengaku sudah beberapa kali mengisi galon kosongnya di titik layanan booster Perumnas 3 Pontianak Timur.
19: Bang, karena di PDAM, di setiap-tiap pengisian air galon tuh penuh terus, ngantri terus, sangat terbantu sekali.
20: Kalau abang, airnya digunakan untuk apa nih bang?
19: Untuk nyuci-nyuci sayur, kadang untuk minum bang.
20: Kalau bisa dipakai untuk minum juga bang?
19: Bisa.
13: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan penyediaan air bersih gratis telah teruji layak konsumsi. Namun demikian, Edi Kamtono menyatakan agar untuk dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Air bersih gratis tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan.
21: Harus dimasak, tapi yang jelas ini tawar dan layak. Sudah dites, diuji di lab ya, seperti air tawar PDAM, produk PDAM.
22: Kira-kira yang disiapkan Pemkot per satu hari itu berapa pak kapasitas air bersih pak?
21: Kita tidak terhingga nih, tapi masyarakat kan ngambil pakai galon. Yang jelas jangan sampai galonnya kan untuk konsumsi sendiri dan untuk dijual.
13: Edi Kamtono menyampaikan produksi air PDAM terus berjalan meski kadar garam pada air baku mengalami fluktuasi. Air yang diproduksi tetap disalurkan untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Sementara untuk layanan air tawar gratis disiapkan khusus untuk membantu kebutuhan konsumsi bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah Kota Pontianak bersama PDAM saat ini sedang memperbaiki pipa bocor agar produksi air tawar dapat lebih optimal. Jika perbaikan selesai, sumber tersebut ditargetkan mampu memproduksi air tawar hingga 100 liter per detik dengan kadar garam di bawah 100 mg per liter. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi olahraga, pendengar. Pasangan ganda campuran Indonesia, Gosal dan Mentari, berhasil melewati dua babak kualifikasi Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 2026. Kemenangan atas pasangan Chinese Taipei, Chen Wang, memastikan langkah mereka berlanjut ke babak utama turnamen. Berikut laporannya.
0: Gosal dan Mentari harus melewati rangkaian pertandingan kualifikasi sebelum memastikan tiket ke Main Draw Polytron Pontianak Indonesia Master 2026. Dua pertandingan yang dijalani menjadi ujian bagi pasangan Indonesia untuk menjaga kondisi fisik sekaligus konsistensi permainan. Menghadapi pasangan Chinese Taipei, Chen dan Wang, pasangan Indonesia tampil konsisten dan mampu mengamankan kemenangan dalam dua set langsung. Gosal dan Mentari menutup pertandingan dengan skor 21-16 dan 21-13. Usai menyelesaikan pertandingan kualifikasi, Mentari mengaku bersyukur karena mampu melewati setiap laga dengan baik. Mentari menyebut masih memiliki target yang ingin dicapai sehingga belum ingin berhenti sampai di babak kualifikasi.
1: Alhamdulillah senang, bersyukur bisa lewatin pertandingan dengan baik dan bisa masuk ke main draw. Masih ada keinginan yang belum dicapai, jadi
0: keberhasilan menembus babak utama juga menjadi pencapaian yang ingin terus dikembangkan oleh Gosal dan Mentari. Keduanya memilih untuk tidak cepat puas dan bertekad untuk memberikan penampilan yang maksimal. Gosal mengatakan pertandingan yang dijalani cukup menguras tenaga, terlebih dirinya harus tampil dalam 3 babak pertandingan sebelumnya.
2: Tapi sih pasti ada ya, soalnya saya main ketiga ini, tapi ya karena rasa pengen menangnya lebih gede dari capeknya ya, jadi bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik.
0: Dengan lolosnya Gosal dan Mentari mewakili Indonesia ke Main Draw, perjuangan mereka di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026 masih berlanjut. Keduanya akan berusaha menjaga kondisi dan kembali tampil maksimal untuk melangkah lebih jauh di turnamen. Gulista Kisra melaporkan.

Pendengar sekian Warta Berita Siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas

unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 13.30 yang paling dinanti oleh pendengar ya. Indonesia banget untuk lagu-lagu Indonesia favorit pilihan dari playlist Pro 1 RRI Pontianak yang dapat Anda request pendengar ya. Silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kita coba angkat telepon pertama. Selamat siang Indonesia banget.
1: Halo, Indonesia banget. Selamat siang, Pak Patin.
0: Iya, selamat siang Bang Dedi. Apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah.
0: Kabar baik
1: masih
0: ya.
1: Masih asapnya hari ini cukup parah.
0: Oh,
1: makan Bang Patin.
0: Masih makan bentar lagi.
1: Makan.
0: Iya.
1: Makan dong.
0: Iya, bentar lagi Bang. Abis inilah, abis kita putarkan lagu ya.
1: Yang cewek, Bang.
0: Lagu yang cewek mau Pati bacain?
1: Ya.
0: Ada Naya tak sanggup melupa Amira Julan.
1: Udah nomor satu aja.
0: Oke. Okay.
1: Jadi saya nggak sanggup melupakan teman-teman yang meninggal erat di
0: Oleh.
1: Sama penyiar.
0: Salam-salam buat siapa nih Bang Dedi?
1: Pertama untuk Ayu Kreva di Kuburaya, untuk Ani di 28 Oktober, juga buat Mama Nurul. Selamat siang, apa kabar? Gabung dong nih Bang Pati. Yang bawa acara Indonesia banget loh.
0: Tuh.
1: Juga buat Kak Manis Manila di Sungai Pinyum, Mama Ririn Kuala Mandor, Mama Mukmin, Lina, Kak Kini, Imin, Cik Nubaka, Bu Anak Tanda Dua, Makam di Pak Leweng, Manjang Siti, Kak Aura, Pak Muknya, Atika, Kak Emma Serva, Yona, Kak Tina, Bu Mariani, Mama Eti Benggayang, Kak Juleha di Panca Bakti, kemudian juga buat Bang Herman 28 Oktober, Bang Batiar, Bang Awi, Bang Amin Sanjaya, Bang Badul Tanjung Serol, Bang Anuya Opan, Bang Neden di Pekanbaru, Bang Niko Jakarta, Bang Jakarta Suara Pontianak, Bang Yaya, juga buat Bang Jafar, terus buat Pak Karim Jangkang 2, Bang Wardi Sungai Lengas, Bang Ismail di Jengkar, Koali di Kumpai, Bang Hendra di Mampawa, Pak Marwadi di Sambas, Mang Ute Sambas, Wanaci di Sambas, Kak Era di Sambas, Wan Usul di Sambas. Buat Bang Patin, terima kasih banyak. Selamat siang.
0: Selamat siang Bang Dedi. Ini langsung dijawab sama Mama Nurul ya, kata Mama Nurul. Selamat siang juga Bang Dedi, katanya alhamdulillah sehat. Nanti insya Allah gabung ya kalau diangkat teleponnya ya. Oke, nanti ya kita coba terhubung juga dengan Mama Nurul. Tapi sebelumnya sudah terhubung bersama kita Bang Jafar di Tantrai. Selamat siang Bang Jafar, Indonesia banget.
2: Selamat siang Pak
0: Ati. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jafar, sehat-sehat?
2: Alhamdulillah sehat Pak Ati, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga dong, alhamdulillah. Bang Jafar, siang ini dengan lagu-lagu Indonesia pop ya, mau diputarin lagu dari penyanyi pria atau wanita?
2: Yang pria ada apa tuh?
0: Penyanyi pria, Pak Ati coba bacain dulu, ada Afgan Sebentar, Jisi Lisi, Mawar Jingga, The Massive Drama, Nyoman Paul, Alunan Mimpi, Virgon, Orang Yang Sama, Sammy Simorangkir, Bahagia Selamanya, Roni Parulian, dan Andi Rianto, Sepenuh Hati.
2: Roni Parulian ya
0: lah. Oke, Roni Parulian. Sapa salam untuk siapa? Bang Jafar, silakan.
2: Salamnya buat Pati, semoga sehat selalu, selamat bertugas.
0: Amin.
2: Aura Pak Mo, Ayu Grepa, Anis Manila, Mama Mumi, Nurul, Papa Nurul, Mama Eti, Mama Ririn, Atika, Lina, Nom, Kak Jeleha, Kak Anista, Emma Serpa, sama Bang Junainya, buat Ibu Mariani, Kak Tina, sama Bang Syukurnya, buat Imel, Manjang Siti, Kak Elni, Wanucu, Wanaci, buat Indra, buat Bang Yahya, Bang Dedi, Bang Niko, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Darul, Mael Dua Singgit, Bang Dino, Pak Usul Busri, Bang Rosi, sama Turjananya, Putra Tanhul sama Kak Sri-nya, Bang Deden, Bang Iman Labela, Bang Halimin, Bang Iman, Bang Dino, buat Pak Usul Busri, buat Bang Badul, Bang Kiki, buat Bang Boyka, Bang Bahtiar, Bang Amin Sanjaya, Kak Indah Pungkasa, buat semuanya Pati, salam sehat selalu buat Pati.
0: Iya. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jafar. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat siang Indonesia banget.
3: Selamat siang Bang Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendra, apa kabar?
3: Iya baik nih.
0: Ah, udah lama.
3: Gimana kabarnya?
0: Kabar baik, alhamdulillah ya.
3: Semoga kita semua sehat ya. Sehat,
0: amin. Sehat, ya. Di tengah kondisi kayak gini nih ya, Bang Hendra ya.
3: Itulah di sini pun masih kabut nih, Bang Pati.
0: Masih kabut.
3: Masih kuat kabutnya. Kalau pagi itu tak nampak kalau bermotor tuh.
0: Iya, emang paling parah tuh kalau pagi lah ya, kalau kita tengok-tengok ya.
3: Wah, di sini.
0: Itulah dia, semoga sehat-sehat selalu kita ya.
3: Alhamdulillah cepat Tuhan turunkan hujan ya.
0: Amin. Lagunya siang ini Bang Hendra mau diputerin lagu penyanyi pria atau wanita?
3: Kalau yang pria Bang Gindas ada enggak?
0: Bang Gindas belum masuk nih, oh, ada yang lain?
3: Yang ada di situ ialah.
0: Heeh, mau Pati bacain dulu?
3: Ah, boleh. Arianto tadi tuh, Arianto.
0: Ini kah Andi Rianto sama Roni Parulian tadi yang dipilih sama Bang Jafar barusan ya? Yang lain kita masih punya lagu Afgan kita punya lagu sebentar.
3: Oke.
0: Boleh ini ya. Sambil sapa salam untuk siapa nih Bang Jafar?
3: Pertama kali untuk Bang Pati lalu ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Iya.
3: Untuk Bang Jafar tadi makasih sapa anak buat Bang Deddy juga ya. Buat Wardi di Sungai Rengas, Julai Hari Pancabakti. Buat Kak Ura Pak Mo, buat Cik Non di Bakau, buat Makam, buat Manjang Siti yang paling tersayang tuh. Terus buat, siapa lagi ya, Bang ini, Bang Abin Sanjaya, Mail Jongkat, Mama Ririn, Mama Mukmin, terus buat Mama Eti, untuk semua-semua lah ya.
0: Iya. Iya.
3: Buat Bang Pati, semoga sehat selalu. Selamat siang Bang Pati.
0: Terima kasih Bang Hendra. Selamat siang. Kita lanjut ke penelpon yang sudah lama kita rindukan nih. Ada Mama Nurul. Selamat malam. Selamat malam. Selamat siang Mama Nurul. Tekan malam aja gitu nih ya.
4: Assalamualaikum Bang Pati.
0: Waalaikumsalam Mama Nurul. Apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat, cukup sehat Bang Pati.
0: Alhamdulillah.
4: Ucapan adalah doa.
0: Amin, cukup sehat tuh udah alhamdulillah lah gitu ya Bang Nurul ya.
4: Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Walaupun di tengah-tengah cuaca yang tidak menentu ya Bang Pati ya.
0: Dah tentu benar dah, tak ada hujan-hujan nih.
4: Pokoknya dah tentu asap lah pastinya.
0: Oh, dah tentu asap emang ya. Ya Allah, semoga cepat-cepat lah ya kita dikasih hujan ya Mama Nurul ya.
4: Amin. Kemudahan aja 2-3 hari dalam minggu-minggu ini pastinya lah ya, mudah-mudahan gitu, bukan pasti karena nggak bisa mastikan kan.
0: Betul, kita cuma bisa berharap.
4: Iya betul.
0: Kita putarkan lagu.
4: Cewek, Bang Pati.
0: Ada Amira Julan, Bagaimana Fatin dalam lukaku masih setia.
4: Itu aja.
0: Fatin.
4: Dalam lukaku mati. Apa Bang Hen, pengawasku kepo Bang Pati.
0: Apa tuh? Oh, pengawasnya.
4: Orang mau request, dia gak request. Request apa Bang?
0: Salam-salam lah buat.
4: Mandi madu itu dangdut. Lanjut Bang Pati, salam-salam Bang Pati ya.
0: Silakan.
4: Buat Bang Pati semoga sehat selalu sekeluarga. Kemudian buat Bang Jafar, Kak Nila juga ya. Kemudian buat Bang Deddy, selamat siang Bang Deddy. Alhamdulillah sehat Bang Deddy. Mudah-mudahan aja sehat-sehat terus gitu ya.
0: Amin.
4: Kemudian buat Bang Hendra tadi yang lupa nyapa saya, selalu melupakan. Padahal Mama Riri, Mama Eti, Mama Nurul gitu Bang. Mama-mama tuh kan ada kan.
0: Iya kan, trio Mama kan.
4: Sengaja dilewatkan itu. Lanjut buat Bang Badal di Kaltara bersama kawan-kawan. Moga sehat selalu, aktivitasnya lancar-lancar selalu. Kemudian buat Mbak Emma Selva, Bang Junai, Mas Syukur, Mbak Tina. Kemudian buat Mama Ririn, Mama Eti, Mama Mukmin. Buat Koko Wandi, Mbak Yanti CR. Kemudian buat Cek Nur di Bakau, buat Kakanda Yahya juga, buat Bang Ismail Jungkat, Juleha, Bang Hamdan Hana. Ikut-ikut Bang Hen. Kemudian buat Pak Herman beserta Ibu, sehat selalu Ibu ya. Kemudian buat Kak Ani Maharani, Bang Ardiantonya, Ibu Ana Tanai, Bang Andre Opan, Aura, Pak Muwardi. Lancar pula ya Bang Pati ya.
0: Iya ya, lancar.
4: Buat pengawas Bang Pati, pengawas ikut-ikut nyapa tuh. Kemudian buat siapa lagi? Bang Dino, Kak Murni, Bang Amin Sanjaya. Koko Ali. Kali katanya. Oh, Koko Ali. Udah Koko Wandi. Buat Bang Imran, kemudian Bang Putra Tanhul. Bang Putra Tanhul gak pernah gabung di sini ya. Kemudian buat siapa lagi ya? Mulai lupa ini. Ayu di Adis. Kemudian buat lama Dani loh nih. Buat semua-semua lah ya. Manjang Siti, Email, Makam. Ingat ya. Pokoknya buat semua-semua lah ya. Buat Pak Karim juga ya, waktu itu ada gabung gak ya. Sayang jarang monitor nih. Bukan jarang monitor, susah nak gabung Bang Pati. Maklum lah. Ada kendala tersendiri.
0: Aman.
4: Oke, Bang Fati ya.
0: Iya, Mama Nurul.
4: Bang Fati, makasih banyak. Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Sehat.
4: Assalamualaikum
0: selalu.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nurul, terima kasih udah melengkapi playlist kita di siang hari ini. Dan setelah ini nanti kami masih akan temani Anda pendengar, masih akan angkat lagi telepon-telepon dari Anda. Kita dengarkan beberapa koleksi lagu yang sudah dipilih. Tetap bersama kami di Indonesia Banget.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita lanjutkan kembali Indonesia banget di segmen kedua kali ini pendengar ya. Silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Selamat siang Indonesia banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Indonesia banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Indonesia banget. Selamat siang Bang Jaka Suara nih ya.
1: Iya betul.
0: Apa kabar Bang Jaka Suara, sehat?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Siang ini mau koleksi lagu penyanyi pria atau wanita?
1: Cowok.
0: Penyanyi pria.
1: Yang nomor berapa tuh Bang? Nomor 3 tadi udah dipilih.
0: Nyoman Paul, Alunan Mimpi.
1: Alunan, iya.
0: Oke, boleh.
1: Saya sapa ya, terima kasih sapaannya buat Bang Hendra yang membawa juga. Terima kasih sapaannya buat Bang Dedi di Sungai Duri tadi ya. Juga salam kenal lah untuk Mama Nurul lagi yang sedang lagi kerja. Lupa dia tuh nyenggol kita nih.
0: Salam kenal.
1: Saya padahal udah pegangan kuat-kuat, takut disenggol tadi itu, tapi tidak nyenggol. Salam kenal ya Mama Nurul ya. Juga ada Mama Mukmin. Juga ada Mama Eti di Bengkayang buat Bang Lanus di Subah Sambas. Ada Bang Pawadi di Sambas, Pak Usubusri, Wanusu, Wanaci, Bang Alimin, Bang Nabela, Elak Nia. Juga ada Yunita di Landak, Nita di Pabulu AC. Juga ada Mak Jang Siti di Olah Kubu, Pak Kairi di Jangkang 2, Mbak Lasiem di Rasau Jaya, Mbak Kakung Dereto, Imel di Kuala 2. Juga ada Bang Herman Mahye. Juga ada Manis Manila, Bang Ismail. Juga ada Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, Ayu Grepa di Adis, Diona di Kupang, Ayu di Maluku, Viola di Makassar, Bu Farida di Palu. Juga ada Kak Nur Halimah di Segedong, Bang Daeng Farida di Bang Daeng Fadila di Segedong. Hai Cek Nur di Bapak Besar, apa kabar nih, masih ngambek ya? Semuanya tanpa terkecuali untuk Bang Al-Fatih, semoga sehat-sehat selalu. Dari Jaka Suara ucapkan semoga kita sehat semuanya Bang Al-Fatih ya.
0: Amin.
1: Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke penelpon di WhatsApp. Selamat siang Cek Nur, Indonesia banget.
2: Selamat siang, Indonesia banget.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Al-Fatih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Nur, apa kabar, sehat-sehat?
2: Alhamdulillah baik. Baik sayang.
0: Oke deh.
2: Lagu cewek tadi belum banyak yang di belum... apa nih? Dibaca kan bawa 3
0: buti ya. Fatih baca sampai habis lah ya. Ada 5 nih lagu wanitanya ya. Amira Julan, Bagaimana. Tiara Andini, Bukan Untukku. Marion Jola, Dia Atau Aku. Mahalini, Mati-Matian. Anggis Devaki, Jatuh Rapuh.
2: Bukan Untukku.
0: Bukan Untukku dari Tiara Andini.
2: Tapi untukmu.
0: Untuknya.
2: Buat Al-Fatih ya.
0: Iya.
2: Semoga yang terbaik WAT buat adik yang satu nih.
0: Lanjut.
2: Wah, tadi Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu. Abah Umi Amoy juga, semoga sehat selalu. Ada lanjut lagi Wardi, orang ganteng Sungai Rengas. Sama Mama Yohana. Dilanjut Pak Mo, ada Mak Mo Aura juga, Dino Pasmilan, Mak Anjang Siti, Emil juga, Mamak dan Bapak Nurul. Makasih sapaannya, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, ada juga Ayu Grepa. Lanjut, Bang Sukotina, Emma Selpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan, ada Mak Kam juga, Bu Aja Arfia. Dilanjut, Mbah Kakong, ada juga Koko Wali, Koko Budi, dan Koko Wandi, Awi, Bang Batial. Lanjut, ada juga Kang Tabib Ade, juga Kak Ani, Gang Kurma, Bang Rosi Nurjana. Dilanjut, ada juga Kanda Yahya, Mak Udak Singgit, Bang Herman, Mak Ye, semoga semakin pulih kesehatannya. Juga Rani Marani, ada juga Kanda Yahya, Mak Udak Singgit. Dilanjut Bang Boeka, ada juga Julaiha, Bang Hamdan Hana. Dilanjut, Hendra Gunawan, ada Manis Manila, ada juga Nita di Pak Bulu AC. Dilanjut, ada Darul, ada juga Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan, Bang Deden, Diona di Kupang, sampai ketinggalan Bang Dedi Sungai Duri. Yang paling ganteng di Sungai Duri. Lanjut. Julaiha alias Mama Eti di Bengkayang. Lanjut. Mendengar beliau ni, ada juga Pak Pon di Singkawang, Pak Usubusri, Bang Pawadi, Bang Imanabela, Bang Alimin, ada juga Bang T, Wanusuanaci, Ela, Tia, Nia, Lanius. Yang lain yang belum terlewatkan, makasih. Bukan gimana ya nak. Iyalah, buat yang lain yang belum, yang terlewatkan, mohon maaf. Yang apa nama yang belum disapa, apa nama air cendol gula merah, belinya di toko Wak Dole, yang udah disenggol, yang tak disenggol tak boleh marah, yang udah disenggol-senggol dah balik. Makasih banyak. Siapa anak mua-mua dibungkus habis.
0: Dibungkus habis.
2: Makasih mati.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chat di WhatsApp ada Ayu Greva di Adis ya, kemudian menyapa minta diputarkan lagu dari Sammy Simorangkir, katanya salam balik untuk yang udah salam, dan untuk Fatih selamat bertugas, terima kasih Kak Ayu Greva. Lalu ada teman-teman Berbinar nih, fan club dari Sabrina Leanor ya yang bergabung, ada Cimi, kemudian ada siapa lagi ini ya, gak ada namanya, Nan namanya. Baik, terima kasih sudah bergabung. Kita ke penelpon di 734987. Selamat siang, Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum Pak Fatih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Kak?
3: Dengan Kak Ella di Sambas.
0: Kak Ella di Sambas. Gimana kabar di Sambas nih, Kak Ella?
3: Kabarnya lagi kabut asap.
0: Masih dengan berkabut asap juga.
3: Iya.
0: Ya ampun, semoga sehat-sehat ya di sana semuanya, Kak Ella.
3: Amin. Kalau di Pontianak gimana kabut asapnya?
0: Masih sama nih Kak Ella, malahan pagi tadi juga semakin ini ya, semakin tebal kabut asapnya. Terutama emang pagi lah.
3: Yalah sama lah, di sini udah gini hari pun nggak nampak-nampak matahari.
0: Ini juga masih sebenarnya nih Kak. Iya, masih berkabut asap ya. Pakai masker ya untuk pendengar semuanya juga yang keluar ya. Nah, itu tuh harus tuh. Kak email setelah ini. Kak Ella mau request lagu apa nih, penyanyi pria atau wanita?
3: Oh, lagunya yang cewek aja Bang Fatih.
0: Ada Amira Julan, Bagaimana. Kemudian ada Marion Jola, Dia atau Aku. Mahalini.
3: Itu aja, Dia atau Aku aja.
0: Marion Jola. Oke, okay. Sapa salam untuk siapa Kak, silakan.
3: Salamnya buat Bang Fatih, semoga selalu.
0: Amin.
3: Buat Cik Nur tadi, Bang Japar, Bang Hendra, Bang Jaka Suara, Bang Yahya, Mama Nurul, Mama Eti, Mama Ririn, buat Mak Anjang Siti, buat Bang Deddy, Bang Darul, apa lagi ya? Buat Kak Aura, Kak Ani Maharani, buat Kak Dimaiha, Bang Herman, Bang Awi. Buat Yugreta, Mak Ema Sota, buat Kak Anista, Bu Ana, terus yang di Sambas ada Wanusu, Wanasi, Malimin, Pak Subusri, Bang Pawadi, Kak Nia, Cik Pulan, Bang Andi, yang lainnya di rangkul aja ya Bang Pati dari A sampai Z.
0: Iya.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ella yang ada di Sambas. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat siang, Indonesia banget.
4: Siang, Indonesia banget.
0: Iya, Kak email nih. Kak email apa kabar?
4: Alhamdulillah
0: sehat. Berarti kira tadi yang keluar akan suaranya ini Mak Enjang Siti. Tadi telepon Mak Enjang belum diangkat nih soalnya nih.
4: Mama di kampung.
0: Oh, Mama di Ulak Kubu lah ya.
4: Iya, di Ulak-Ulak.
0: Oke, Kak Imel apa kabar nih sekeluarga, sehat-sehat?
4: Alhamdulillah.
0: Macam mana gak ya di Ulak Kubu ya? Di Ulak Kubu, di Kuala Dua kan emang banyak ya ada titik api ya di sana ya Kak Ella, ya Kak Ella lagi, Kak Imel. Jadi kabut asapnya gimana lah saat ini Kak Imel?
4: Ya sama lah Patih, kabut asap. Mm-mm. Pagi-pagi jarak pandangnya kan cuman berapa meter. Apalagi ini siang udah campur angin kan.
0: Iya.
4: Nah, yang katanya api yang udah padam nyala lagi.
0: Mm-mm. Betul, itulah dia. Semoga sehat-sehat selalu lah ya kita semua ya. Kak Imel, mau diputarkan lagu dari koleksi penyanyi pria atau wanita?
4: Yang wanitanya, Mahalini ada kayaknya?
0: Masih ada nih Mahalininya ya.
4: Mahalini aja.
0: Oke, boleh. Sapa salam untuk siapa Kak Imel, silakan.
4: Salamnya buat mama di rumah. Mm-mm. Semoga sehat selalu. Jaga kesehatan. Mm-mm. Tapi katanya dia olah sih asapnya kurang katanya sih.
0: Syukurlah kalau gitu.
4: Karena di sana udah ada kebakaran sih di sana.
0: Oke.
4: Buat Bang Japar, Kak Nila, Kak Imun Junai, Kak Dina Bang Syukur, Mama Ririn, terus Mama Nurul, lagi makam, anggapnya, terus Bang Dedi, Bang Yahya, Bang Bahtiar, Kak Aura, Pak Moknya, Bang Amin, Kak Ayangnya, terus Bang Rosi sama Kak Nurjana. Buat semua-semua lah.
0: Iya, siap.
4: Belum disapa tuh, mohon maaf lah, malam lahir.
0: Iya.
4: Sapa gak masuk ya, banyak lupa deh sama kawan-kawan. Salam ya buat semua ya Fatih.
0: Iya, Kak Imel.
4: Halo, sehat selalu.
0: Amin.
4: Pakai masker kalau keluar ya.
0: Betul, harus pakai masker kalau keluar.
4: Kalau perlu pakai kacamata karena
0: iya.
4: Kena asapnya perih kan mata kan.
0: Iya betul, perih di mata kan. Kenapa gak kena asap gitu. Macam lagi bakar sate gitu kan.
4: Di dapur Kak Imel nih tengoknya banyak abu ya.
0: Oh.
4: Piring-piring itu kena.
0: Oh, masuk ya lewat celah-celah ya.
4: Masuk tuh di dapur tuh makannya setiap hari bersihkannya.
0: Cuci piring lagi ya. Aduh.
4: Itu kan piringnya kan ditutup gitu kan. Jadi cuma di atasnya lah tinggal dibersihkan gitu kan.
0: Oh, iya. Ya ampun.
4: Kalau di atas mobilnya sih jangan tanya. Kalau kita naruh teko tuh di atasnya ya Allah.
0: Iya. Ya ampun.
4: Buat kita semua ya Fatih ya.
0: Amin. Makasih Kak Imel ya. Sehat-sehat selalu juga ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar. Dan nanti kami masih akan lanjutkan lagi. Kini kita putarkan beberapa koleksi lagu pilihan Anda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di sini di Indonesia Banget.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Indonesia.
1: Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan pendengar, waktu menunjukkan pukul 14.53 waktu Indonesia Barat, dan itu artinya menutup kebersamaan kita dalam rangkaian Pontianak Siang ini, edisi 2 September 2026, dengan program Indonesia Banget. Setelah ini akan ada rekan kami yang akan menemani Anda pendengar, dan juga akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sore hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani sore Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk temani Rabu sore Anda, pendengar ya, semoga Rabu Anda berjalan lancar sejauh ini ya, mungkin lagi pelik-peliknya, semangat pendengar ya. Semoga segala tugas-tugasnya bisa segera diselesaikan, nanti pulang bisa santai-santai ya. Pendengar, setelah ini kami masih akan menghadirkan ke ruang dengar Anda Indonesia Cerdas, lalu setelah itu berita Lintas Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lalu kami akan temani santai sore Anda dari pukul 16.30 sampai pukul 19 dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan informasi menarik lainnya. Kemudian setelah itu pada pukul 19 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral. Kebersamaan kita nanti akan diakhiri dengan mimbar agama Katolik pada pukul 19.30 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Itu dia pendengar rangkaian program yang kami hadirkan bagi Anda di Rabu hari ini, 2 September 2026. Kita awali kebersamaan kita dengan sebuah lagu dari Anggis Devaki, Jatuh Rapuh.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
0: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
0: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
0: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
0: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
0: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

Sebuah lagu pendengar dari Discoria featuring Dian Sastro Wardoyo, Serenata Jiwa Lara. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah kota Pontianak ini meminta untuk seluruh perangkat daerah agar memperkuat komitmen dalam pelaksanaan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention atau MCSP tahun 2026. Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menyampaikan hal ini dalam sosialisasi pedoman MCSP 2026 pada Selasa kemarin. Ia menegaskan MCSP ini bukan hanya menjadi tugas inspektorat, tapi juga merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah. Tahun ini pendengar, pelaksanaan MCSP menekankan pengawasan berbasis risiko atau risk-based surveillance, di mana pendekatan ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengidentifikasi, memetakan, serta mendeteksi lebih dini potensi risiko korupsi dan kecurangan atau fraud. Nah, sejumlah area yang menjadi perhatian antara lain perencanaan dan penganggaran, kemudian pengadaan barang dan jasa, perizinan, pelayanan publik, manajemen ASN, pendapatan daerah, hingga pengelolaan aset. Amirullah meminta tiap kepala perangkat daerah ini untuk memahami indikator dan tanggung jawab masing-masing, termasuk memastikan data dan bukti dukung serta tindak lanjut berjalan dengan baik. Ia menegaskan keberhasilan MCSP ini merupakan hasil dari kerja bersama. Dengan pengawasan yang semakin kuat, pendengar, diharapkan celah terjadinya penyimpangan bisa diperkecil dan tentunya tata kelola pemerintahan juga bisa semakin transparan, akuntabel, serta berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, dan kembali informasi kami update ke ruang dengar Anda sore ini, di mana kinerja industri pengolahan nasional ini masih menunjukkan tren positif. Kementerian Perindustrian mencatat Indeks Kepercayaan Industri atau IKI Agustus 2026 ini berada pada level 52,30, yang berarti aktivitas industri masih berada dalam fase ekspansi. Meski demikian, pendengar, angka ini melambat 0,8 poin dibandingkan Juli yang mencapai 53,1. Kementerian Perindustrian menyebut pelaku industri masih mencermati perkembangan pasar domestik maupun ekspor atau berada dalam posisi wait and see. Nah, di tengah pelambatan tersebut, pendengar, produksi industri ini justru masih bertahan. Bahkan indeks produksi pada Agustus ini mencapai 55,10, di mana ini naik 0,55 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Secara tahunan, pendengar, industri pengolahan non-migas pada triwulan kedua 2026 ini juga mengalami pertumbuhan ya sebesar 5,32%, di mana ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,29%. Informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda akses di rri.co.id. Dan nanti setelah ini pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: 576 lebih hektar lahan terbakar di Kabupaten Sintang.
3: Karena kebakaran ini kalau misalnya sudah satu kebun kebakar, kan dampaknya banyak.
2: Antonio Ginting terhati di babak 32 besar Polytron Pontianak Indonesia Master.
4: Hanya kuncinya sih itu aja, sisanya ya mirip.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Rabu 2 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Mendengar kita awali informasi sore hari ini, upaya mencegah karhutla terus diperkuat. Tidak hanya melalui penanganan api, tetapi juga dengan membangun kesadaran masyarakat, maksud kami. Satgas Penyuluh Karhutla, Mabes TNI mendorong perubahan kebiasaan warga agar pencegahan kebakaran dimulai dari lingkungan masing-masing. Berikut laporannya.
5: Satgas Penyuluh Karhutla Mabes TNI mendorong perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ketua Tim Satgas Penyuluh Karhutla Mabes TNI Wilayah Kota Pontianak, Brigjen TNI Hari Mulyanto mengatakan, pencegahan tidak cukup dilakukan melalui pemadaman, tetapi harus diperkuat dengan edukasi dan pendekatan soft power.
6: Bukan tidak bisa memadamkan api atau mencegah kebakaran. Jadi sebenarnya mau nggak kita ini memadamkan? Mau nggak kita ini? Ada niat nggak kita ini untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan? Itu sebenarnya kunci utamanya. Jadi kalau kita mau, segala macam cara pun kita tempuh. Tapi kalau kita tidak mau, masa bodoh, apatis tadi ini, inilah yang akan menyebabkan terjadinya kebakaran yang selalu berulang.
5: Satu di antara kebiasaan yang menjadi perhatian, yakni mambong atau mengumpulkan sampah untuk kemudian dibakar. Satgas mendorong masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos yang dinilai lebih bermanfaat sekaligus membantu menyuburkan tanah. Selain edukasi, patroli rutin dilakukan untuk memantau kondisi lapangan dan mendeteksi potensi titik api sejak dini, khususnya di lahan gambut. Brigjen TNI Hari Mulyanto menegaskan, pencegahan karhutla membutuhkan komitmen bersama masyarakat, pemilik lahan, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, inflasi Kalimantan Barat pada Agustus 2026 masih terkendali, meski tekanan harga pangan dan transportasi ikut mendorong kenaikan. Kondisi ini tercermin dari inflasi tahunan 3,65%, dengan komoditas pangan menjadi salah satu pemicu utama perubahan harga. Berikut laporan selengkapnya.
7: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Barat mencatat inflasi Agustus 2026 sebesar 3,65% secara tahunan dan 0,20% secara bulanan. Kepala BPS Kalbar, Moh Saikuden, menyampaikan perkembangan tersebut di kantor BPS Kalbar tadi pagi. Sementara secara tahun kalender, inflasi tercatat 2,83% dengan indeks harga konsumen mencapai 111,88. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan dengan andil 0,16%.
8: Inflasi tahunan yang sebesar 3,65% didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,73% dengan komoditas minyak goreng, ikan baung, cabai rawit, beras, dan ikan kembung. Demikian juga kelompok transportasi dengan andil 0,74% dengan komoditas utamanya angkutan udara, pelumas atau oli mesin, pemeliharaan atau servis, bensin, sepeda motor, mobil, dan servis kendaraan.
7: Secara tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil terbesar sebesar 1,73%. Selain itu, kelompok transportasi menyumbang 0,74%, sedangkan perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil 0,37%. Dari sisi wilayah, Ketapang mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 4,42%, sedangkan Singkawang terendah 2,91%. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang hingga saat ini telah melanda sekitar 576,5 hektar. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah kabupaten, terutama dalam situasi tanggap darurat karhutla. Berikut laporannya.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sintang hingga saat ini melanda sekitar 576,5 hektar. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sintang yang saat ini berada dalam situasi tanggap darurat karhutla. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, mengatakan sebanyak 126 titik kebakaran telah ditangani dan dipadamkan. Ia menjelaskan kendala utama pemadaman adalah sulitnya akses menuju lokasi kebakaran dan ketersediaan sumber air.
10: Titik api yang dipadamkan 126 lokasi, kemudian luasan yang terbakar itu 576,5 hektar. Kendala kita akses dengan sumber air. Jadi pertama akses kita kalau mobil tidak bisa masuk itu menjadi hambatan. Kemudian sumber air juga yang jauh jaraknya. Sehingga kita memang kurang alat kita yang selang kita kurang panjang untuk mencapai titik api.
9: Selain persoalan peralatan, keterbatasan personel juga menjadi tantangan karena penanganan karhutla telah berlangsung cukup lama. BPBD Sintang mengandalkan dukungan Damkar, TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya, termasuk relawan untuk menjaga kesiapsiagaan personel di lapangan. Terkait dukungan waterbombing, Kusnidar menyebutkan Komando Daerah Militer telah menyampaikan rencana pengarahan 2 helikopter. Namun waktu dan lokasi penempatannya masih belum dapat dipastikan. Di tempat yang sama, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah selama musim kemarau. Menurutnya, partisipasi masyarakat diperlukan untuk mencegah munculnya sumber api yang dapat memicu karhutla.
11: Pemerintah sudah berusaha sedemikian rupa, cuma pemerintah tentu pertama minta partisipasi masyarakat untuk sementara tidak membakar. Karena bagaimanapun kemarau, kalau tidak berasal dari sumber api ya tidak ada kebakaran. Ini yang saya lagi-lagi saya tekankan. Dan selebih dari itu saya juga minta partisipasi para kawan-kawan yang membuka usaha di Sintang ini untuk berpartisipasi. Tidak semua kita masuk hutan. Karena kebakaran ini kalau misalnya sudah satu kebun kebakar, kan dampaknya banyak.
9: Bupati juga meminta pelaku usaha di Kabupaten Sintang turut berpartisipasi dalam penanganan karhutla, mengingat dampak kebakaran tidak hanya dirasakan di sekitar lokasi kejadian, tetapi juga mempengaruhi masyarakat secara luas. Sementara terkait usulan peningkatan status karhutla menjadi bencana nasional, Bupati Sintang mengatakan hal tersebut akan dibahas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Menurutnya kondisi karhutla dan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat menjadi bahan pertimbangan untuk membicarakan usulan tersebut lebih lanjut. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, kondisi asap di Sambas memburuk 2 kali lipat sore hari ini. Dan sudah terhubung bersama kami, reporter kami langsung dari Sambas Kota, ada Wahyu. Selamat sore rekan Wahyu, silakan laporan Anda.
12: Selamat sore Cherry di studio dari Sambas Kota. Saya melaporkan saat ini tepat berada di Jalan Pendidikan Kabupaten Sambas yang mengabarkan bahwa kondisi kabut asap di Kabupaten Sambas mengalami peningkatan drastis terutama pada hari ini rekan Cherry, di mana jarak pandang semakin memendek, kemungkinan besar tidak sampai dengan 1 km. Yang terjadi di beberapa titik di Sambas Kota terjadi kemacetan karena memang pengendara tidak dapat memacu kendaraannya lebih cepat dari biasanya karena memang kondisi jarak pandang yang semakin buruk di beberapa jam belakangan ini. Kemungkinan besar ini diakibatkan oleh angin yang cukup kencang di kawasan Kabupaten Sambas yang kemungkinan besar juga membawa titik-titik asap atau di titik hotspot baru di Kabupaten Sambas terbawa ke Sambas Kota. Ini menjadi kondisi terburuk selama bencana kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Sementara itu titik api yang dapat kami informasikan yang baru adalah di Kecamatan Teluk Ramat atau di Desa Sungai Baru dengan dipantau ada 104 hektar yang terbakar, kemudian ada juga titik panas baru di Kecamatan Tebas, ini yang kemudian coba dipadamkan oleh petugas gabungan, baik itu dari siang sampai dengan malam tanpa henti, rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya sore hari ini, pendengar. Warga Tugu Jam membuat sumur bor secara swadaya sebagai upaya menyediakan sumber air untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang hingga kini belum reda. Berikut laporan selengkapnya.
1: Warga di kawasan Tugu Jam, Kabupaten Sintang, membuat sumur bor secara swadaya sebagai upaya menyediakan sumber air untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang hingga kini belum reda. Kebakaran di kawasan tersebut telah berlangsung hampir sebulan. Warga bersama petugas pemadam kebakaran masih berjibaku melakukan pemadaman, terutama pada lahan yang didominasi gambut dan membuat api sulit dikendalikan. Keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman. Kondisi tersebut mendorong warga mencari solusi agar upaya pemadaman tetap dapat dilakukan. Salah satunya dengan membuat sumur bor. Warga Tugu Jam, Herlina, mengatakan sumur bor tersebut dibuat karena selama ini ketersediaan sumber air menjadi persoalan bagi warga maupun petugas pemadam kebakaran.
2: Karena memang alasan dari pemadam itu kita tidak punya sumber air. Karena tidak punya sumber air tadi itu, kita berpikirlah bumi ini kan masih menyediakan air, tinggal bagaimana manusia ini mencari kemana sumber air itu, dibuatlah sumur bor. Nah, dengan sumur bor ini, tidak ada pemadam kebakaran pun, kita sudah berusaha, biarpun cuman pakai semprotan rumput, cuman pakai ember, airnya ada, jadi tidak ada alasan, tidak ada pemadaman, karena tidak ada sumber air.
1: Herlina berharap ketersediaan sumber air tersebut dapat membantu mempercepat penanganan kebakaran, sekaligus mengurangi kendala pemadaman di kawasan Tugu Jam. Warga berharap upaya pemadaman dapat terus dilakukan secara bersama-sama, mengingat karakteristik lahan gambut yang memungkinkan api kembali muncul, meskipun permukaan api telah berhasil dipadamkan. Selain mengandalkan petugas pemadam, keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk memantau titik-titik yang masih mengeluarkan asap dan segera melakukan pemadaman agar api tidak kembali meluas. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Pendengar, fenomena pasir timbul di Kampung Ladang Sintang tidak hanya menjadi destinasi wisata dadakan bagi masyarakat, namun juga membawa berkah ekonomi bagi warga sekitar yang membuka usaha di lokasi. Berikut laporannya.
3: Fenomena pasir timbul di Kelurahan Kampung Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, tidak hanya menjadi destinasi wisata dadakan bagi masyarakat. Munculnya kawasan pasir timbul tersebut juga membawa berkah ekonomi bagi warga sekitar yang membuka usaha di lokasi. Sejumlah warga memanfaatkan ramainya kunjungan masyarakat dengan berjualan berbagai makanan dan minuman. Salah satunya Nina, warga sekitar yang telah berjualan di kawasan tersebut selama kurang lebih 20 hari. Ia mengatakan, kawasan wisata dadakan tersebut belakangan ramai dikunjungi masyarakat. Oleh warga, lokasi itu bahkan dijuluki PIK atau Pantai Indah Kamla. Nina biasanya mulai membuka dagangannya sejak pukul 3 sore hingga sekitar tengah malam. Mulai dari makanan instan hingga aneka minuman dan jajanan tersedia di lapaknya. Menurut Nina, ramainya pengunjung memberikan dampak langsung terhadap pendapatan para pedagang. Saat kunjungan meningkat, penjualan pun ikut mengalami peningkatan. Ia mengungkapkan, keuntungan yang diperoleh dari berjualan di lokasi tersebut cukup menjanjikan. Bagi pelaku UMKM seperti Nina, ramainya kawasan pasir timbul bukan hanya menghadirkan tempat rekreasi baru bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sumber rezeki selama kondisi kemarau masih berlangsung.
4: Kami sekitar dari jam 3 sore, nanti malamnya mungkin sampai jam 12. Kalau malam kayak malam minggu gini bisa jam 1, jam 2. Alhamdulillah, pengunjungnya rame, jualannya pun rame. Ya, paling minuman saset, kayak pop mie, ini minuman TS, ada es kopior, cincau susu, gitu kan. Itu aja sosis, gorengan. Kalau misalnya modal 1 juta, ya dapatlah 2 jutaan. Kalau paling rame ya, minggu pertama pas viral kemarin, minggu pertama tuh tembus 6 juta.
3: Hal yang sama juga disampaikan Siregar, warga Kelurahan Kampung Ladang yang mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi juru parkir di lokasi tersebut. Siregar mengatakan dirinya bersama sejumlah warga lainnya membuka jasa parkir untuk mengatur kendaraan pengunjung yang datang menikmati kawasan pasir timbul. Menurut Siregar, keberadaan juru parkir diperlukan mengingat tingginya jumlah kendaraan yang datang terutama saat kawasan tersebut ramai dikunjungi. Siregar mengaku, pendapatan dari jasa parkir yang diperoleh dirinya setiap hari dapat mencapai sekitar Rp400.000.
5: Parkir sama orang sini juga. Kalau di sini waktu pertama-tama tuh dapat 1 jutaan. Dari jam 3 sore sampai jam 5 pagi. Ini paling dapat 400-an lah. Kalau untuk daerah sini aman, karena kita di sini jaga sampai di sini tuh sampai jam 5 pagi.
3: Siregar menuturkan dirinya merasa bersyukur karena fenomena pasir timbul tersebut memberikan kesempatan bagi warga sekitar untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Anthony Sinisuka Ginting harus kalah atas pebulu tangkis Cina Taipei, Cheng Juseng, pada lanjutan babak 32 besar Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100, Rabu siang di Gor Terpadu Ayani Pontianak. Ginting takluk 2 game langsung. Berikut laporannya.
6: Pebulu tangkis andalan Indonesia Anthony Sinisuka Ginting terhenti di babak 32 besar Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100. Ginting kalah atas pebulu tangkis Cina Taipei, Cheng Juseng, 16-21 dan 17-21. Ginting menyadari lawan bermain dengan cukup baik, sementara dirinya banyak melakukan kesalahan sendiri. Ginting pun sebenarnya coba membangun ritme dan strategi yang tepat, namun kandas saat jalannya pertandingan.
7: Sebaliknya saya banyak melakukan kesalahan sendiri dan ya kurang bisa menemukan ritme dan strategi yang tepat. Dan ya, kuncinya sih itu aja. Sisanya ya mirip-mirip aja, maksudnya selalu dulu ada gambaran hari ini memain apa, cuma tadi begitu di lapangan dari awal ke akhir sempat ketemu caranya, cuma harus bilang lagi gitu terus.
6: Sementara itu sebelumnya tunggal putri Indonesia Ciara Marvela Handoyo sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar. Kepastian ini diraih setelah mengalahkan rekan senegaranya sekaligus pebulu tangkis unggulan ke-6 Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan lewat 2 game langsung 21-13, 21-16. Ciara mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraihnya. Pengalaman bertanding di arena yang sama pada pekan sebelumnya menjadi salah satu faktor pendukung kemenangannya.
8: Saya dan teman-teman berusaha yang terbaik aja di sini, berjuang semaksimal mungkin. Evaluasi dari pertandingan sebelumnya.
6: Menghadapi ke babak selanjutnya, Ciara dipastikan akan menghadapi tantangan berat melawan wakil asal Cina. Meski menyadari laga tersebut tidak akan berjalan mudah, dirinya bertekad mencurahkan seluruh kemampuan terbaiknya. Fiko Aladi melaporkan.
9: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Tika. Silakan rekan Tika, laporan Anda.
10: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Cherry di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak. Dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat, saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai udara kabur akibat adanya kabut asap. Perkiraan cuaca esok hari Kamis 3 September 2026 diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan yang dapat disertai kabut asap. Adapun jumlah titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 3.493 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk itu kami mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Tika untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, tadi telah kita ikuti bersama perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Tika. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, di antaranya 576 lebih hektar lahan terbakar di Kabupaten Sintang. Antoni Sinisuka Ginting terhenti di babak 32 besar Politron Pontianak Indonesia Master Super 100. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Eh, Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Fa. Ini bukan sembarang coretan, ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya gak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Tere Liye cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Tere Liye dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak dan kembali informasi kami hadirkan pendengar kali ini terkait KTP nih. Jadi bagi Anda warga kota Pontianak yang memang mengalami kerusakan pada KTP elektronik atau KTPL, ini bisa melakukan pencetakan ulang melalui layanan Disduk Capil Kota Pontianak. Kepala Disduk Capil Kota Pontianak, Yuni Rosdia, mengatakan warga cukup membawa kartu keluarga atau KK serta KTP yang mengalami kerusakan. Pelayanannya tersedia secara langsung maupun daring, pendengar. Jadi untuk layanan langsung, Anda bisa datang langsung ke kantor Disduk Capil dan mendaftar di loket pencetakan KTP elektronik. Nah, prosesnya relatif cepat, sekitar 10-30 menit, tergantung antreannya, dan nanti KTPL-nya bisa langsung dibawa pulang setelah selesai. Layanan langsung ini bagi warga yang datang sendiri, tersedia tiap hari, pendengar ya, mulai pukul 8 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Sementara itu bagi warga yang pengurusannya dilakukan melalui perwakilan, pendaftaran ini dilakukan secara online terlebih dahulu untuk mendapatkan nomor antri. Nah, jika yang mengurus adalah keluarga inti, seperti anak yang mengurus KTP orang tua atau sebaliknya, ini tidak diperlukan surat kuasa. Namun, kalau pengurusannya ini diwakilkan oleh pihak lain, ini wajib melampirkan surat kuasa. Dan layanan bagi perwakilan ini tersedia mulai pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses di laman kami di rri.co.id.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan lakukan cek fakta terlebih dahulu ya. Jadi ada hoax yang beredar pendengar terkait unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran Indonesia, program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2026. Nah, faktanya pendengar klaim ini adalah tidak benar. Dimana dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan ini mengarah pada laman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengguna untuk mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Kemudian melansir juga dari detik.com, berjudul cara daftar jadi penerima PIP 2026, lengkap syarat yang harus dipenuhi. Pada 5 Agustus 2026, ini terdapat 2 jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan usulan dari sekolah. Nah, pendengar, untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 ini hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id. Jadi pendengar, selain dari laman resmi ini tadi, itu adalah hoax dan berita tidak benar. Jangan lupa saring sebelum sharing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian.

Sebuah lagu pendengar dari Zigas, Cinta Gila. Dan Anda masih bersama kami di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, kali ini ada kabar baik bagi warga Pontianak yang saat ini mungkin sedang membutuhkan air tawar ya pendengar. Jadi Perumda Tirta Katulistiwa ini menambah titik pengambilan air gratis untuk masyarakat. Kalau sebelumnya tersedia di booster Perumnas 3 Pontianak Timur, sekarang warga juga bisa mengambil air di booster Wonoyoso, Jalan Purnama Madya, Pontianak Selatan. Jadi pendengar, selain di Perumnas 3 Pontianak Timur, ada juga di Wonoyoso, Jalan Purnama Madya, Pontianak Selatan. Layanannya ini dibuka mulai pukul 6 pagi sampai jam 10 malam. Jadi warga cukup membawa jerigen atau wadah air sendiri, karena air ini diberikan secara gratis dan bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Bahkan ternyata pendengar, kualitasnya juga layak untuk konsumsi, mesti memang masyarakat juga diminta untuk tetap memasak terlebih dahulu ya sebelum diminum. Nah, langkah ini dilakukan karena memang kondisi air baku saat musim kemarau dan adanya intrusi air asin yang membuat kebutuhan air tawar masyarakat meningkat. Pemerintah Kota Pontianak juga terus berupaya pendengar ya untuk mendistribusikan air, baik itu melalui mobil tangki, walaupun jumlah armadanya memang masih terbatas. Nah, bantuan distribusi ini datang dari PMI, kemudian pemadam kebakaran, begitu pula dengan kepolisian. Perumda Tirta Katulistiwa memastikan penyediaan air gratis ini tidak mengganggu layanan pelanggan. Jadi stok air di booster Perumnas 3 dan Wonoyoso masing-masing ini sekitar 500 meter kubik. Jadi pendengar, bagi Anda yang mungkin membutuhkan air tawar ya, silakan memanfaatkan titik layanan yang sudah disediakan tadi ya, bisa di booster Perumnas 3 dan booster Wonoyoso. Dan pemerintah maupun Perumda ini juga akan terus mengevaluasi kebutuhan di lapangan, dan kalau memang diperlukan, nantinya titik pengambilan air juga bisa kembali ditambah. Itu dia tadi pendengar informasinya, tetap bersama kami di Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

Pendengar, penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat ini membutuhkan kesiapsiagaan dan dukungan dari berbagai pihak. Hingga 1 September 2026 ini tercatat lebih dari 38 ribu hektar lahan terbakar di Kalimantan Barat. Dan salah satunya ini Ketapang yang luasannya paling besar disusul dengan Kuburaya dan Mempawah. Nah, melihat kondisi ini, Gemawan menyalurkan bantuan sarana dan pemadaman serta logistik kepada relawan Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC Kalimantan Barat Selasa malam. Bantuannya antara lain berupa mesin pompa air, selang pemadam, sepatu boot, helm, kacamata pelindung, sarung tangan, air mineral, dan sejumlah kebutuhan lainnya. Pegiat Gemawan, Arni, mengatakan, dukungan ini jadi bagian dari komitmen untuk memperkuat masyarakat dan relawan, terutama yang berada di garis terdepan ketika kebakaran terjadi. Menurutnya, pendengar, masyarakat ini punya peran penting karena mereka paling memahami kondisi lingkungan di wilayahnya. Maka dari itu, kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat perlu terus diperkuat, termasuk dengan dukungan peralatan yang memadai. Itu dia tadi pendengar informasinya. Selain itu, kami juga mau menginformasikan bagi Anda umat muslim di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya terkait azan maghrib. Azan maghrib wilayah kota Pontianak dan sekitarnya hari ini Rabu 2 September 2026 nanti akan berkumandang pada pukul 17 lebihnya 49 menit. Dan sambil menantikan kumandang azan maghrib, pendengar, kami hadirkan koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak.

Pendengar, tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Dan pendengar, sore hari ini tentunya saya masih akan menemani Anda sampai nanti tentunya jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kita masih temani Anda sampai pukul 19 dengan ragam musik dan informasi terkini. Kemudian nanti pada pukul 19 kita bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta berita sentral. Dan nanti pada pukul 19.30 dilanjutkan dengan Mimbar Agama Katolik. Jadi pastikan pendengar Anda tetap mengikuti rangkaian program kami sore hari ini. Sebuah lagu pendengar dari Yura Yunita, Mau Jadi Apa, untuk temani malam Anda.

Pendengar, kembali informasi kami update ke ruang dengar Anda, di mana pendengar seperti saat ini ya, kemarin sih kabut asap itu udah mulai menipis ya. Semalam pendengar kita udah mulai seneng nih, kayak oh lumayan nih agak tipis gitu. Tapi pagi ini pendengar tebel lagi. Nah, pendengar kabut asap karena karhutla ini tentunya kembali menyelimuti kota kita Pontianak ini. Nah, kondisi ini tentunya membuat kita harus lebih waspada, terutama dalam menjaga kesehatan pernapasan ya. Dalam Dialog Indonesia Sehat, dokter spesialis paru RSUD TBSI Kabupaten Kuburaya, Dr. Frada Gunanta Tarigan SPP menjelaskan bahwa salah satu yang paling berbahaya dari kabut asap ini adalah partikel halus PM2.5. Nah, mendengar partikel ini itu bisa masuk jauh hingga ke alveoli paru-paru dan meningkatkan resiko gangguan maupun infeksi saluran. Nah, pendengar, jadi kalau kita bilang PM2.5 ini itu lebih tipis lagi, lebih kecil lagi daripada helaian rambut. Makanya itu kita perlu waspada. Dan kira-kira bagaimana sih cara kita melindungi diri? Nah, salah satunya tentu dengan menggunakan masker ya. Masker bedah ini masih bisa digunakan pendengar ya, tapi kalau memang butuh perlindungan yang lebih baik, disarankan untuk menggunakan masker N95. Karena di tengah kabut asap, juga ini di note ya sama dokter Frada bahwa aktivitas olahraga di luar ruangan ini sebaiknya dikurangi. Karena ini justru meningkatkan paparan partikel tadi ke paru-paru kita. Kemudian ia juga mengingatkan terkait jangan lupa untuk minum air putih. Karena memang hidrasi ini mendengar ya membantu menjaga kelembapan saluran pernapasan dan membantu tubuh kita untuk mengeluarkan partikel yang terhirup. Dan bagi masyarakat yang punya penyakit seperti asma atau PPOK, nah ini pastikan obat atau inhaler digunakan sesuai anjuran dokter. Kemarin sih disaranin inhalernya dirutinkan ya, karena memang kalau kabut asap begini, terutama bagi yang miliki penyakit asma, PPOK, itu agak sesak pendengar ya. Jadi pendengar, mari kita kurangi ya aktivitas di luar rumah, jangan lupa juga kenakan masker ketika keluar-keluar, menjaga kondisi tubuh, dan jangan abaikan gejala misalnya kayak batuk atau sesak napas. Nah, ini harus langsung diperiksakan ya supaya lebih aman. Dan kita doakan pendengar tentunya semoga kabut asap ini bisa segera berlalu ya. Segera berlalu dan hujan juga bisa segera turun. Kita doakan selalu pendengar. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses di rri.co.id. Atau kalau Anda mau menonton ulang dialognya bisa juga pendengar ya. Dialog Indonesia Sehat bersama Dr. Frada dari RSUD TBSI Kuburaya. Anda bisa akses di YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 144 /PDT.G/2026/PNPTK. Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 11 Mei 2026. Telah memanggil Jin Men, Jalan Tanjung Hulu Komplek Villa Elektrik Permai Blok A11, RT 2 RW 11, Tanjung Hulu Pontianak Timur Kota Pontianak sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 12 November 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Medi Sukma Hifama sebagai penggugat lawan Jin Men sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Rilas pemberitahuan putusan nomor 134 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN PTK. Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Saya Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memberitahukan kepada Stephen beralamat di Jalan Danau Sentarum, Gang Persatuan nomor 138, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Agustus 2026 dalam perkara di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat sebagaimana kutipan akta perkawinan di nomor dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan seterusnya. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp711.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akuari Peblesa.
1: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka nol? Nggak masuk akal kan?
2: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
1: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
2: Bisa lah. Asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
1: Jadi gak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
2: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
1: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Masih di Pro 1 Pontianak, mendengar kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nah, pendengar, kalau misalnya tadi saya sudah sempat bahas soal menjaga saluran pernapasan ketika kita menghadapi karhutla seperti saat ini, itu salah satunya juga dengan menjaga hidrasi, minum air putih. Nah, pendengar, tapi kadang kita mikir bagusan air hangat atau air dingin ya. Karena kalau ayah saya tuh selalu marah, pendengar, kalau melihat saya atau keluarga saya tuh minum air dingin. Minum tuh air hangat, jangan minum es terus. Nah, ternyata pendengar, keduanya ini sama-sama bisa membantu kok untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Tapi untuk kondisi saluran pernapasan yang sedang terpapar asap, nah, air hangat ini bisa memberikan sedikit keuntungan dalam hal kenyamanan. Sejumlah penelitian ini menunjukkan bahwa minum air hangat bisa membantu meningkatkan pergerakan mukus atau lendir di hidung. Nah, jadi pendengar, mukus ini itu adalah satu mekanisme tubuh yang alami ini untuk menangkap dan mengeluarkan partikel yang masuk ke saluran pernapasan. Nah, minuman hangat juga ini bisa memberikan sensasi tenggorokan dan hidung yang lebih lega, serta membantu mengencerkan dahak ketika saluran pernapasan kita mengalami iritasi. Kemudian pendengar, kalau misalnya minum air dingin, nah ini juga boleh dikonsumsi kok. Dan yang paling penting adalah tubuh itu tetap terhidrasi ya, jangan sampai nggak minum air putih. Jadi pendengar, sebenarnya itu bukan berarti air dingin tidak boleh diminum ketika kabut asap. Namun kalau memang tenggorokan terasa kering, gatal, atau sedang banyak dahak, nah lebih baik minum air hangat, terutama pada pagi dan malam hari, pendengar ya, untuk membantu menjaga kelembapan saluran pernapasan. Yang perlu Anda ingat, pendengar, minum air hangat ini bukan berarti bisa menangkal bahaya kabut asap, enggak ya. Perlindungan utama ini tentunya dengan cara mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika kualitas udara buruk, dan menggunakan masker yang sesuai. Jadi pendengar, mau minum air hangat ataupun air dingin, yang penting jangan lupa minum air putih yang cukup, kemudian tetap jaga kesehatan Anda ketika kabut asap.

rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 233/PDT.G/2026 PN PTK. Hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Saya, Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 28 Juli 2026, telah memanggil Helianto, Jalan Sepakat 1, nomor 1, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Rabu tanggal 23 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Agustini sebagai penggugat lawan Helianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, jurusita Ureheri Yanizar.

0: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali. Ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga ke lautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

Mendengar jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan korpu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan Pak, Ibu, kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
4: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Korpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan adalah sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
6: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya ungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk ngaptikan yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
6: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemdikbud, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
7: Jadi masing-masing PSC itu mereka punya community guidelines sendiri yang mengasum standar bagi semua konten terpesan ini layak untuk di tayangkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah ini, sifatnya menyampaikan, ya, menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola luar negara. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada BSE, artinya pemerintah teknis memperluakan. Tekdok.
6: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinumbi, Pro 3 RT, terus mengudara kumpet Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar Rp935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS, yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Untuk Pak Immanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya ada.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Immanuel Tarigan telah menerima uang sebesar Rp935 juta. Rupiah.
10: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
9: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
11: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu? Kan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau dipejatin itu kan cuma pertemuan, pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ, itu pertemuan loh. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
9: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
12: Kupang Awareness Seminar. Membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan
13: numerasi. Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
14: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
15: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
16: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
14: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
17: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
18: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
17: Polres Bangka belum ada himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
18: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
19: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
18: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
20: Itu sebesar 4,96%.
21: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
20: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
21: Sementara itu, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
22: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu, Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga. Sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
21: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
2: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor, masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
3: I think it's good that there is some improvement.
4: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah

0: dari klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diverifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan notifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
1: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, tadi telah kita dengarkan bersama Warta Berita Sentral Produksi Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Setelah ini nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Katolik dengan tema Tetap Berbuat Baik yang akan disampaikan oleh Emerita Erlena OP. Mimbar Agama ini pendengar akan berlangsung selama setengah jam ke depan dan sekaligus saya Cherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih pendengar bagi Anda yang setia mendengarkan Pro 1 Pontianak sejak tadi sore sampai malam hari ini. Dan setelah ini pendengar nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai nanti jelang tutup siaran akan ada rekan saya Meiti yang temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini. Nanti pada pukul 20 pendengar tentunya akan ada Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang dipandu dengan Ita Purnamasari serta Yudi Ismail yang nantinya akan menghadirkan Gary Herb, drummer sejuta band. Di mana ini pemain drum yang sudah aktif di industri sejak era 90-an, sebut saja Premix Band, kemudian KIN, Nugi, Katon Bagaskara, Yofi Enuno, dan masih banyak lagi.

Jadi nanti akan menghadirkan Gary Herb pendengar ya. Nanti Anda bisa bergabung bersama Pro 1 Jakarta kalau mau tanya-tanya ya nanti. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak. Saya Cherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih pendengar, selamat malam dan sampai jumpa di hari berikutnya. Berikut kami hadirkan Mimbar Agama Katolik.

Selamat malam saudara pendengar mimbar agama Katolik dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kami Dominikan Awam Indonesia Chapter Santo Dominikus Pontianak dalam acara Mimbar Agama Katolik melalui Radio Republik Indonesia Pontianak.

pendengar Mimbar Agama Katolik RRI Provinsi Kalimantan Barat yang terkasih di rumah yang berbahagia. Selamat malam. Jumpa kembali bersama saya Emerita Erlena OP dari Persaudaraan Dominikan Awam Indonesia Chapter Santo Dominikus Pontianak. Rabu 22 September 2026, Minggu Biasa ke-22. Adapun tema kita malam ini adalah tetap berbuat baik. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengar sabda Tuhan. Semoga sabdanya menjadi terang, kekuatan, dan pengharapan bagi perjalanan hidup kita. Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, pada hari ini gereja mengajak kita merenungkan sabda Tuhan yang berbicara tentang Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit serta mewartakan Injil melalui sabda Tuhan. Hari ini kita diajak untuk membuka hati terhadap kehendak Allah, menemukan pesannya bagi kehidupan kita dan merayakannya secara nyata dalam keluarga, pekerjaan, masyarakat, dan kehidupan menggereja. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran agar sabda yang kita dengarkan tidak berhenti sebagai kata-kata, tetapi sungguh menjadi pedoman hidup dan kekuatan untuk melakukan kebaikan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu mendengarkan dan memahami sabdamu hari ini. Semoga sabdamu menerangi langkah kami, meneguhkan iman kami, dan menggerakkan kami untuk hidup dalam kasih kepadamu dan kepada sesama. Demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil, sebab itu aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah
Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, Yesus banyak mengalami penolakan di dalam karya-karyanya. Pengajaran maupun mujizat yang dilakukannya, hal ini tak menyurutkan semangat dari Yesus untuk terus berkarya. Ia tahu bahwa perbuatan baik tidak bisa dikalahkan. Ia terus berjalan berkeliling dan terus membagi-bagikan kebaikannya. Ketika penerimaan dari orang lain, Yesus tidak terbuai. Di dalam Injil dikatakan bahwa perbuatan baiknya dan mujizat penyembuhan yang dilakukan Yesus diterima baik oleh orang-orang yang ada di saat itu. Bahkan setan-setan yang diusirnya mengakui Yesus sebagai anak Allah. Yesus pun mendapat penerimaan yang luar biasa. Namun hal ini tidak menahan Yesus untuk melanjutkan karya misinya. Yesus menunjukkan bahwa penolakan maupun penerimaan dari orang-orang di sekitarnya tidak mempengaruhi misinya. Kendati orang-orang memintanya untuk tetap tinggal bersama-sama mereka, Yesus hanya berkata, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Saudara-saudariku terkasih, saat kita berbuat baik, kita tidak perlu menggantungkan diri pada soal penolakan atau penerimaan dari orang lain. Misi kita dipertanggungjawabkan hanya kepada Bapa. Semoga kita belajar agar tidak menyerah ketika kita ditolak dan tidak terbuai ketika mengalami penerimaan yang luar biasa. Kita harus tetap berbuat kebaikan di dalam segala keadaan apapun. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini sungguh menjadi terang dari perjalanan hidup kita dan mendorong kita menjadi pembawa kasih damai dan pengharapan bagi sesama. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengar dan renungkan. Bantulah kami untuk

pengharapan kami, dan ajarilah kami untuk selalu hidup dalam kasih. Semoga kami menjadi saksi kasih-Mu bagi keluarga, masyarakat, dan siapapun yang kami jumpai. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, sebelum kita mengakhiri mimbar agama Katolik hari ini, marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati, mengasihi, dan melindungi kita terhadap yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam mimbar agama Katolik RRI Provinsi Kalimantan Barat. Tuhan memberkati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

0: Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu ya, suka gabung.
0: Oke, okay. Ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya waktu itu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi di vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah, akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya, pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: Oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana. Terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas dia ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana.
0: Oh,
1: karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi soloist atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana sini.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
0: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Nah, top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Mm-hmm. Nah, dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu, karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu dimajak rekaman ya, saya nggak bisa. Terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Bugi. Mm-hmm. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh iya, iya. Oh, jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk workshop rekamannya?
1: Rekamannya nggak ikut.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Mm-hmm. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Oh,
1: untuk turnya.
0: Ya.
1: Nah, dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gery juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gery ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo. Oke. Coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gery dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, denger tapi kecil banget.
0: Denger ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya. Betul. Halo, selamat malam, Mas Gery Harp ya. Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band kan? Mm-hmm. Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band, primer band juga ya, primer band. Terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi and Nuno lah. Benar ya Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band. Premix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi and Nuno kan, yang okay, pernah diiringi drummer oleh Mas Gery.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua Mas Gery ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gery itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcuk Gaji Sumatera, Bung Ken di Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gery ya? Oh, Maana.
1: Saya nggak dengar.
0: Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Maana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Ah, dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Gitu. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Enggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya. Kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Ayuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Iya.
0: Siap. Lanjut terus, kita, ya, ada tadi lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 90-91. Saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Terus gabung sama Katon, ya pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yofi Enuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi Enuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, 2019. Okay. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh.

0: pada buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk mendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
2: Rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
1: Krakatau Etno ya.
2: Album Cerita Sasalat. Mm-hmm. Itu sama Krakatau rekaman terakhir. Kalau main terakhir saya bantuin grup Modulus.
1: Sama Modulus juga ya.
2: Iya.
1: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
2: Iya. Ah, jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
1: Oh, oke. Okay. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
2: Di mana?
1: LFM.
2: LFM, ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM The Last Few Minutes.
1: Last Few Minutes ya.
2: Waktu itu sama sama Rido. Rido sekarang di Slang, terus almarhum Ari Malibu.
1: Iya.
2: Yeah. Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
1: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Kita coba lagi di
2: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
1: Bang Mates ya. Oh, iya.
2: Ada
1: Mates.
2: Iya, jadi dia yang karena yang itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna.
1: Aha.
2: Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari dikasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
1: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam, Bu Farida.
3: Halo, selamat malam, Mas Yudi.
1: Siap, Bu Farida.
3: Iya.
1: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
3: Bintang tamunya Mas Gary ya?
1: Betul, Mas Gary.
3: Iya, selamat malam, Mas Gary.
1: Selamat malam Mas Gary katanya.
2: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
3: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
1: Oke. Okay.
3: Nah, ini apa? Drummer kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
1: Betul.
3: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
1: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
3: Okay. Semalam ya, kalau ini kan Ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semuanya kira-kira ada berapa ya?
1: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
3: Iya, cuma ini yang Bu Farida

0: dilaksanakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
1: Ada Mbak Ita, lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
0: Oh iya iya, titip salam Mbak Ita ya.
2: Oke. Okay.
0: Salam sehat. Mau menyapa ya?
1: Silakan.
0: Iya, ada Pak Beni Jawa di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
1: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya, bisa main berapa kali drumnya?
3: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
1: Okay.
3: Ancol tuh di, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia mesti bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
1: Okay. Padahal jadi, bandnya ganti-ganti ya?
3: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal 1 misalnya gitu. Sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada job nih main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin warna di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
1: Oh ya ya ya ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
3: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
1: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
3: Okay. Iya.
1: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam. Gimana iya, Bang Leman?
4: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas. Mas Gery ya, dengan tamunya.
1: Bang Gery, ya.
4: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiac atau ada pembimbingnya gitu.
1: Oh, okay.
4: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
1: Oke. Okay.
4: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
1: Oke.
4: Okay. Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso, untuk Mas Ibu Padmawati di Manado dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan di Indonesia gitu aja Mas Yudi.
1: Siap.
4: Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
3: Iya pernah belajar sama Gilang Ramadan.
1: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya. Oke.
3: Iya.
1: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
3: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
1: Hampir semua kota ya?
3: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
1: apalagi
3: bagian
1: gitu
3: besar
1: ya?
3: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
1: kota-kota
3: udah
1: kecil
3: pernah,
1: ya. Siap.
3: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di Pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah. Boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
1: Udah pernah semua ya?
3: Nah, kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak. Karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada. Jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu ada 11 titik waktu itu Kanada kita di apa di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara di Pyongyang.
1: Pyongyang ya?
3: Iya.
1: Siap kalau begitu. Eh, kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
2: Assalamualaikum Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
1: Selamat malam juga Om Ana. Apa
2: Yudi
1: yang mau di?
2: Mas Ismail alias Koko, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
2: Kenapa sendiri Mas?
1: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
2: Oh ya.
1: Apa yang mau ditanyain?
2: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
1: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini.
2: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
1: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
2: Minta kuenya, awas kalau enggak dikasih.
1: Oke, okay. Om, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
2: Boleh, boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
1: Siap.
2: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
1: Selamat malam Bang Gary katanya.
3: Selamat malam. Siapa?
1: Oma Ana di Palembang.
2: Ya, Bang Gary, ya.
3: Oma Ana.
2: Iya.
3: Mana?
1: Bang Gary, Palembang.
2: Kayaknya menurut penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
1: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
2: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Mas Gary, Bang Gary.
1: Sama apa lo?
2: 85. Oma Ana juga masih SMA gitu loh.
1: Sama-sama SMA ya.
2: Iya,
1: 85 ya.
2: Mas Yudi, Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
1: Suka duka main drum ya. Oke.
2: Okay.
1: Oma Ana dijawabnya nanti ya.
2: Oke,
1: kita apa-apa. Dengerin lagu dulu kalau
2: makasih,
1: begitu ya.
2: Bang Gary, sehat selalu, Yesus selalu, Yesus selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
1: Silahkan, silahkan.
2: Untuk Bang Ar, tadi selama ulang tahun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
1: Pasti monitor ya.
2: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
1: Siap.
2: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
1: Sama-sama Oma Ana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu, dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Sebentar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke. Okay.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Okay. Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slang itu. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih, gitaris baru pulang dari Amerika, gini-gini. Terus kita ngeband yuk, gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng, terus sama Adam Coyle waktu itu, Adam Joswara dari Coyle waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya, ya udah kita rekaman aja gitu. Akhirnya rekaman lah, terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang sering iya Mbak Ita.
2: Sama itu. Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary, apa kabar Mas Gary?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diri sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah, kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah, kalau iya pernah.
2: Kok iya lagu apa ya, Kirio? Lali aku.
0: Iya, wes. Ini ada Ciguria di... Gimana?
1: Ngisi-ngisi gak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi gak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau diimpresi ya.
2: Halo.
0: Iya, wes. Kita ke Ciguria, selamat malam.
2: Ciguria, selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita iya, datang naik pesawat ya, dari sampai.
0: Iya. Sambil bikin baik, teh tadi.
3: Alhamdulillah. Ya,
2: Alhamdulillah.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Sampai. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suwalete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Kan jadi nyakit nih memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
2: Ya, tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit-dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
0: Iya.
2: Ambon kan bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Ya.
3: Salamnya buat presenter yang satu sementara yang lagi dinas ini, sayang lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Selamat juga buat pendengar-pendengarku. Ada tadi Bang Benijo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak
0: Ita.
3: Terima kasih
2: banyak. Sama-sama, Ciguria.
3: Berbagi rindu, memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-797-2-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan kirim voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oke, okay, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
2: Oh iya, masih
0: karena
2: aktif
0: katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
0: Gitu ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovi Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Diwakili
0: nah tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer bukan singer.
0: Oke okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni.
4: Mas Doni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mas Ali, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Ya, saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya pikir lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu. Aduh, okay. Ngedengerin Cikgurian, tetap jadi aja. Salam sehat untuk Cikgurian. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herb.
4: Aku mau.
0: Ya Allah. Apa?
2: Mas kok anu
0: kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak roaming kami sosolen itu apa coba?
0: Apa ya kami sosolen?
2: Kami sosolen blibet.
0: Bahasa Indonesia oh blibet ya ya. Kok blibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun sama Sari Mas Dwiki dan Mawar. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat ya Mbak Ita ya
0: bibirnya. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ya.
0: Oh cek suwe-suwe sama yang ditenteni wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Mas, ya Allah, kira-kira ketanggungan suwi kata melepuh ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus Mas gantian Doni. Dengan yang lain. Ya. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas.
4: Halo Mas Gary, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Jaya, selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer itu kan pasti menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: siap, itu aja
2: ya, oke
4: jadi puas cewek
0: siap
4: selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni,
4: salam buat suami tercinta.
2: Oh Mas iya Yuki, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Jadi pertanyaan. Menghadapi fans ya yang brutal kayak mana ini?
2: Oh ya pastinya
0: gimana,
2: kan Mas Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Iya, jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita wah nggak mau apa gitu, kita secara halus lah,
0: secara halus ya,
1: menolak gitu.
2: Oke Mas
0: ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary,
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Eh udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
0: Oh iya udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Bener. Keren kan? Wih.
0: Oke. Okay.
2: Banget.
0: Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penyamasari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, syukurillah sehat semuanya ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bang Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
5: Ya. Salam-salamnya boleh Mbak.
0: Silakan.
2: Boleh,
5: silakan, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
0: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi saingan dalam arti positif. Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya terus nanti saya nggak dipakai lagi gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan apa, yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih, saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke. Silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
0: Oke.
2: Iya, iya, iya.
1: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Oke.
1: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa, di sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempet kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempet bikin album solo cuma drum tok, cuma back sound dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih. Jadi sebenarnya sih gak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbals gitu.
0: Kalau suka dukanya Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum kayaknya banyak kan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Gary ya.
0: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
1: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum saya udah seneng aja.
0: Oke. Okay.
1: Main musik apa, pokoknya saya seneng, jadi ya itu banyak kan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Kita menuju Bogor. Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
6: Ya, halo, selamat malam Mbak Ita. Jaga di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya Allah.
0: Satu RT.
2: Satu RT.
6: Satu RT ya. Satu RT, enggak, satu RW, lain RT.
0: Oh, ya, gitu.
2: Silakan Teteh, langsung dengan Bang Gary.
6: Nyong Gary, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Ale rasa, biasa rasa, semua rasa, ya.
2: Ayo jawab, Ger.
1: Saya tuh orang Ambon, tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu, Teteh.
2: Kumaha damang. Oh, Bang Gary juga bisa bahasa Sunda.
6: Bahasa ibu, nggak boleh lupa dong, Nyong Gary. Ya. Kumaha damang, Nyong.
1: Nangis tuh, Teh.
0: Tuh, kan?
2: Iya, Bang Gary juga bisa.
6: Iya. Bogornya di mana, Gary?
1: Kenapa?
2: Bogornya di mana, Bogor?
1: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang mah caket atau
0: apa itu caket?
6: Alias deket gitu.
0: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
6: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gary, kita sih ke langsung ke pertanyaan ya, boleh ya?
0: Boleh.
6: Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau dulu, kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa Yudi?
0: Apa?
6: Ada nggak catatannya? Perform itu sekian jam gitu kan?
0: Catatannya siapa?
2: Oh iya, Bang Jelly Tobing itu mecahin rekor muri.
0: 8 jam ya, Bang?
2: Lebih dari 8 jam.
6: Sebagai drummer. Pernah kan ya Mbak Ita?
2: Iya.
0: Pokoknya berjam-jam.
6: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gary yang Gary kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan,
0: pagi, ya,
6: siang, malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly Tobing?
2: Oh, memecahkan rekor itu Bang Gary.
6: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
0: Oke,
2: siap.
0: Siap.
6: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gary.
0: Ada aja pertanyaannya.
6: Terus semangat, sukses.
2: Iya.
6: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya, Teteh.
6: Bikin tehnya lama bener.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru, Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
0: Nah, ke sini.
6: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Gimana Mas Gilang ya, lupa.
0: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
6: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
0: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
6: Terus sama Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita, Yudi Ismail juga, Nyong Gary. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama
0: Teteh.
2: Hanupis.
0: Hah? Wup, langsung
2: Hanupis
0: diputus.
2: Tahu enggak Mas Yudi, Hanupis?
0: Hanupis.
2: Kue lupis.
0: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gery, ya, tertarik nggak untuk bikin memecahkan kita rekor gitu ya, sendiri, seperti Bang Jelly Tobing?
2: Gimana Bang Gery?
1: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main nggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
0: Bisa
2: diatur.
0: Oke, gitu ya. Okay. Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali ganti perangkat
2: drum selama berkarir, Bang Gery?
1: Berapa kali? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
0: Wow.
1: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
0: 13 set belum berarti yang, ya.
2: Mantap.
1: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi toko atau apa gitu.
2: Iya.
0: Oke. Mantap kalau
2: kita
0: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
0: Yang ya, ke Maluku. Kita ini ke Maluku. Sama-sama orang Maluku
2: Bang
0: Gery. Soalnya. Ada
2: dari
0: Kak
2: Maluku
0: Ayu.
2: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
7: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan Kak Ayu langsung dengan Bang Gery.
7: Iya Bang Gery. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Berarti minta panggil kakak Bu Gery.
0: Kakak Bu Gery.
7: Kakak Bu Gery.
0: Oh kakak Bung.
7: Namanya itu panggilan
2: kakak Bung. Oh Bung.
7: Bukan Bung tapi Bu.
0: Bung. Oh bukan Bung tapi bukan bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mananya?
2: Oh nggak pakai eng ya?
0: Nggak pakai eng.
7: Nggak semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, nyong itu berarti masih satu, masih nyong masih anak muda BG. Mungkin Bang Gery itu. Tapi kan orang Maluku kata panggil selamat malam Bu Gery.
1: Selamat malam,
7: Susi. Iya, bukan ibu ya, tapi Bu.
0: Oh, tapi Bu mungkin ya, oke.
7: Okay. Iya Bu, Bu-nya harus di apa ditarik gitu Bu Gery.
0: Bu Gery ya, Bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
7: Iya, selamat malam Bu Gery.
1: Selamat malam Susi Ayu.
7: Iya, bagaimana Bu Gery, apa kabar?
1: Kabar baik.
7: Ya baginya kayaknya sepertinya Bang Gery so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bang Gery dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah berkecimpung di apa namanya drum ya Bang Gery.
0: Kenapa? Mbak Ayu suaranya kecil.
7: Drum ya Bang Gery.
2: Iya, Mbak Ayu suaranya nggak kedengeran.
7: Halo, iya jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
0: Apa pertanyaan tadi apa?
7: Siapa namanya Kakak Gery kan sudah berkecimpung di dunia musik. Musik ya, termasuk ini drum ya Bang Gery. Iya, bagaimana sih musisi Bu Gery sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam drum seperti itu?
0: Siap.
7: Oke. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gery. Kemudian kakak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Iya
7: dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Iya dan ke Gazi yang ada di Padang.
0: Oke.
7: Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelit dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Gery bersama kita dan selamat malam. Okay,
0: selamat malam. Wah, ini
1: malam,
0: jadi
1: terima kasih.
0: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate? Perlu saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Gery?
1: Putus-putus soalnya.
0: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gery, musisi-musisi Maluku itu seperti apa dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Hmm. Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin ya. Mas ya. Keri, ya. Silakan Mas.
1: Musisi-musisinya menurut aku sih ya, aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya iya.
1: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Parekraf di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar dan bisa alat musik yang lain gitu. Enggak pernah ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
0: Okay.
1: Harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya iya.
1: Yang saya ingin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja. Kok,
2: pas di sana ya, Bang Geri ya.
1: Nah, pas di workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
0: Siap. Oke, kalau begitu.
2: Baik, Bang Geri.
0: Kita break dulu Bang Geri ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin. Lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Geri memainkan drumnya.
2: Drumnya.
0: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Geri?
1: Semoga.
0: Oke. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat pos 1 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Geri di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Geri belum tersambung. Oke, Bang Geri, selamat malam.
1: Bang Geri.
0: Kita lanjutin lagi Bang Geri ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Geri, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu. Oke.
1: Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori, penuh rasa, simpan di hati. Jadi Bang Geri, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Geri. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya.
1: Kue.
0: Kue apa kuenya?
2: Kue tiao.
0: Oke. Ya sudah kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Geri, enggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Geri ya?
2: Siap.
0: Siap enggak siap kata Bang Geri.
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Geri ya?
0: Masa sih gede
1: gini? Halo
0: gitu.
1: Geri.
2: Halo. Kedengaran enggak?
1: Okay. Siap ya Geri ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Gary.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gary?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gary.
2: Produsernya Ria Lemena sama James F. Sunda almarhum.
0: Waduh, bisa. Oh, bisa. Oh, wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Bukan jawaban. Tadi Bang Geri menjelaskan album-album itu detail memang. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa Bang?

0: Waduh.
1: Bang Gery.
0: Ingat.
2: Mana ingat gitu ya.
1: Lali.
2: Lali lupa. Depannya J.
1: Oke, Bang, nyerah.
0: Nyerah.
1: Oke, okay. Ya. Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
2: Ingat?
0: Oh iya, Jabatkan Tangan.
2: Jabatkan Tangan ya.
1: Oke, okay, siap. Okay. Ya,
2: pertanyaan ketiga, Baita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Hurt mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu? Judul, ayo, judul albumnya, album. Bang Gary.
0: Tribute to James F. Sundah. Tribute to Chandra Darusman.
2: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
0: Kekagumanku.
2: Enggak.
1: Lali. Waduh.
2: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gary.
1: Iya,
2: ya.
1: Ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
0: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
0: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
2: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah, kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gery.
2: Satu doang.
1: Nah, satu.
2: Judulnya doang. Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang?
0: Nggak ingat, nggak tahu malah.
2: Nggak tahu malah. Detik Waktu. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja karena okay. Ini menyangkut
2: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
0: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gary?
2: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
0: Tari Pukat. Tari
1: Pukat. Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
2: Satu kali kesempatan lagi.
1: Kasih satu kesempatan lagi, Bang Gary. Judulnya bahasa Inggris.
0: Apa ya?
1: Bang Gary.
2: Susah. Ya? Ya,
1: susah.
2: Ya.
1: Lali. Oh, ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
2: Primordial Dance. Ingat ya, Bang Gary? Oke.
1: Okay. Ingat, Bang.
0: Ingat.
2: Bang Gary, ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah.
0: Hah?
2: Ada album judulnya 10 Fresh Hits. Nah.
0: Ya,
2: ingat ya. Sebutkan ingat. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Hurt.
0: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
2: Ngisi juga di situ.
0: Iya.
2: Oh oke.
1: Okay. Apa Ger?
2: Satu lagi.
1: Dikasih
2: lagu
1: satu
2: lainnya.
1: Kesempatan lagi.
2: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi.
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
2: Nama penyanyinya Inggit.
0: Inggit. Lagu Hidup.
2: Wih.
1: Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
2: Okay. Kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya. Besok ngajar kok besok. Nggak, maksudnya bonus.
2: Oh bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
2: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu Hidup sih Bang Gary?
0: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
2: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
1: Aduh,
2: luar biasa
1: ini Bang Gary. Uih,
2: terima kasih Bang Gary, selamat ya, ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban, tapi dikasihnya tiga.
2: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke. Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, okay, ini
0: yang ditanyain yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
2: Ya pasti tahu kan. Oke, okay, kita
1: baca WhatsApp dulu Bang Gary.
2: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
2: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
2: Pastinya. Ada Bang Lanius. Coba Bang, kita dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Sebas Ambas yaitu Lanius ya. Maaf. Mantap ya untuk Bung Gary Herb ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
2: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut grup band ya, yang rock-rock metal begitu ya.
2: Oh, band metal ya.
3: Enggak sih, seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal, Yakas, terus apalagi ya, ya it, pokoknya
2: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock-rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
2: Siap.
3: Mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
2: Silakan, Bang Gary, pernah nggak sih main metal nih?
0: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugie. Karena dulu kita sebelum rekaman nama Nugie, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak. Mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, nah, ya sekarang drummernya Burger Kill.
2: Oh, oke.
0: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke.
2: Oh, iya. Jadi
0: main metal itu sekarang.
2: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya, Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
2: Sudah Bang terjawab. Lanius. Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum, Mbak Ita dan Mas Judy, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
0: Amin.
2: Amin.
0: Mas Roy.
2: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
2: Untuk enggak, ini kok monggo?
1: Ngerti
2: untuk penyiar gitu ya.
1: Maksudnya
2: Mas, untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
2: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gary?
1: Bang Gary ya?
2: Iya dong.
1: Bang Gary, kan udah ya, jadi drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
2: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku tahu sama Mas Gary tuh udah CS banget.
2: Oh, CS banget ya.
1: CS banget.
2: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
2: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
2: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Jadi wes koncop banget, koncol lawas.
2: Koncol lawas. Ya sudah. Bang Gary, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: pengen sama Mas Gary kan.
2: Ceritanya gimana Mas Gary memutuskan ke Premix, gimana? Memutuskan Kin gimana? Yovi Nuno, Alf, apalagi tadi LFM, Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gary memutuskan untuk masuk sebuah band?
0: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gary. Oke,
0: cuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orang yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerjasama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu. Maksudnya Sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerjasama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima, ya, ya pasti saya mau gabung dengan satu grup itu. Gitu.
2: Siap, gitu begitu ya. Ya. Yang paling lama dengan band apa, Bang Gary?
0: Yang paling lama mungkin sama Yofi and Muno, itu 14 tahun saya.
2: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun, berarti berapa album?
0: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi, udah ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album kelima apa keenam tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya Seribu Bulan. Itu malah aslinya Seribu Bulan itu yang aslinya malah yang nyanyi Yofi. Tapi begitu dibikin di album Kahitna, jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
2: Oke, siap. Okay.
1: Oh ya, Bang Gary, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gary itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lainnya. Nah,
2: jazz gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakato Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana, Bang? Yeah. Caranya, Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan enggak? Pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno.
0: Awalnya iya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Mm-mm. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya enggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Terus semua bass harusnya kan tight gitu tuh. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gary. Iya yang tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gary. Perlu ya.
0: Perlu waktu, jadi
1: bener.
0: Waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Jadi latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kalau nggak mas kalau nggak salah 2004 ya.
0: Ya 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempet pulang tuh sempet mikirin gimana caranya masih belum terbiasa. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya yang udah apa udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin, terus saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng-bareng.
1: Iya, itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya. Iya,
0: satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus. Nah, akhirnya terbentuknya di situ, akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
1: Oh iya, man. Ya.
0: Musik akhirnya ya harus sekarang bisa ada switch-nya gitu. Pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih, apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang. Jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
2: Oke. Okay.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gary itu kenapa dikenal sebagai 1000 band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
2: begitu,
1: bisa
2: ya?
1: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
2: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
2: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gary Hart.
0: Request.
2: Apa tuh?
1: Lagu apa Bang?
0: Saya isi juga lagunya, ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
2: Oke, ditungguin nanti ya.
1: Oke Bang, siap.
2: Cinta Terakhir ya, siap, abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di
1: ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Ini udah di hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Saya ngajar di Farabi Dharmawangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga, di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga, yang di Cibubur dan di Bandung, di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas
0: apa
1: Gary,
0: yang mau disampaikan, buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: 2 episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya, yang saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama. Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Sampai besok
0: ya.
1: Besok.
0: Bawa 3 kue.
1: Benar, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa
0: Mas Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbs. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi di mana telah kita ikuti bersama. Pendengar, tadi ada Ruang Rindu Nasional ya, berjaringan di RRI Pro 1 seluruh Indonesia, di mana tadi Anda sudah ditemani oleh Yudi Ismail dan juga Ita Purnamasari sebagai hostnya, dan juga sebagai bintang tamunya ada Carrie Harps ya, selaku drummer Sejuta Band ya. Perbincangan tadi sudah luar biasa, kita dapat inspirasi juga dari perjalanan karir beliau ya. Dan selanjutnya pendengar, kita memasuki program mini drama, di mana selanjutnya kita dengar bersama mini drama produksi RRI Mataram dengan judul Di Balik Senyum Yang Tersirat. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
4: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
5: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
6: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
5: Berita lagi ya?
6: Lebih parah. Sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
5: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
6: Justru itu. Diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
5: Kadang aku capek. Orang cuma lihat kami tersenyum di TV. Tapi nggak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
7: Capek ya?
5: Bukan capek kerja sih.
7: Tapi capek baca komentar orang.
5: Iya, Dek.
7: Aku juga.
5: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
7: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
5: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
7: Iya, padahal kan kenyataannya
5: kita cuma sama-sama sedang lelah.
8: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
9: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
8: Ada konfirmasi?
9: Belum.
8: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
9: Tapi kan pembaca suka yang kayak gitu-gitu.
8: Ih, belum tentu yang disukai itu benar loh.
5: Masih belum tidur, Yang?
7: Lagi baca komentar.
5: Jangan dibaca.
7: tapi susah.
5: Emang mereka bilang apa?
7: Katanya aku sudah berubah.
5: Katanya aku sibuk sendiri.
7: Coba lihat ini, katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
5: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tahu semuanya.
10: Kalian tahu kenapa ibu minta datang?
5: Kenapa, Bu?
10: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, Nak.
5: Iya, Ibu.
10: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
7: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
10: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
11: Lalu, Mas Arya minta waktunya sedikit.
5: Silakan.
11: Gini Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar gak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
5: Lah, semua keluarga itu punya ujian.
11: Oh, terus juga nih pertanyaannya juga apakah akan berpisah Mas Arya?
5: Saya tidak ingin menjawab berdasarkan emosi ya. Yang bisa saya katakan, saya masih menghormati keluarga saya.
7: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
5: Terus adik marah?
7: Enggak.
5: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, Dek.
7: Iya, aku juga.
5: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang ya.
7: Iya, Mas.
6: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
5: Alah, mereka takut citra buruk itu.
6: Oh iya kayaknya ya.
5: Lucu ya, saat kita sukses, semua ingin dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini, semua ingin tahu. Hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
7: Iya Mas, kita kan naik motor berdua.
5: Hujan-hujanan.
7: Terus makan mie instan, itu enak banget.
5: Bahagia.
7: Iya ya, karena waktu itu kan gak ada kamera.
5: Sekarang semuanya direkam.
7: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
10: Nak, ibu mau nanya. Masih ada rasa sayang?
5: Masih, Bu.
10: Alhamdulillah. Kalau begitu, masih ada harapan, Nak.
11: Ya, silakan Mas Arya.
5: Saya belajar satu hal ya. Tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama melewati badai.

0: punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
2: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
1: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Warga Tapah, Kuburaya, Kalimantan Barat membuka blokade jalan Trans Kalimantan setelah tuntutan pengendalian debu disepakati melalui mediasi bersama pemerintah. Aksi blokade berlangsung di kilometer 37,5 Desa Pancoroba, Kecamatan Sungai Ambawang pada Rabu 2 September 2026. Hari ini, warga sebelumnya menutup badan jalan menggunakan batang kayu kelapa sebagai bentuk protes terhadap debu tebal dari pekerjaan peningkatan jalan, di mana blokade membuat arus kendaraan di jalur penghubung antar daerah tersendat sekitar 1 jam. Dan mediasi kemudian dilakukan Bupati Kuburaya Sujiwo bersama Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Ak Tadivia, lalu juga ada Camat Sungai Ambawang, Jurin, Kepala Dinas PUPR Kuburaya, Su Pratman, dan juga anggota DPRD Kuburaya, Ewinalko, di mana sekitar 100 warga mengikuti pertemuan yang berlangsung di rumah Ketua RT Yordanus untuk menyampaikan tuntutan mereka. Warga meminta penyiraman jalan dilakukan rutin siang dan malam, lalu material proyek ditutup, serta kecepatan kendaraan proyek maupun kendaraan umum dikendalikan. Mereka juga meminta pelaksana menjelaskan langkah pengendalian debu dan segera mengaspal jalan Trans Kalimantan kilometer 37,5 paling lambat 6 September 2026. Dan keluhan warga semakin berat karena debu proyek bercampur dengan asap kebakaran hutan dan lahan yang masih berdampak di sejumlah wilayah di Kuburaya. Bupati Kuburaya Sujiwo juga mengatakan keresahan warga dapat dipahami karena debu tebal telah mengganggu aktivitas masyarakat. Sujiwo juga menjelaskan jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat. Pemkab Kuburaya menurutnya akan mengawal aspirasi warga dan berkoordinasi dengan BPJN dan juga Kapolres Kuburaya AKBP Rensa, meminta masyarakat menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak menutup akses jalan umum. Sementara itu, pelaksana proyek Muhammad Aidi berjanji segera melakukan penyiraman rutin dan menindaklanjuti pengaspalan akses jalan. Untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar, silakan kunjungi rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya

0: kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi ya. Di update kembali informasi untuk Anda di malam hari ini, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia ataupun AIMI daerah Kalimantan Barat membagikan masker kepada anak-anak yang beraktivitas di ruang terbuka atau berada di luar ruangan Rabu 2 September 2026. Hal ini dilakukan sebagai langkah kepedulian kepada kesehatan bayi dan balita serta anak-anak di tengah bencana kabut asap, di mana dikatakan berdasarkan pemberitahuan terbaru di mana terjadi pembakaran lahan yang menyebabkan ibu hamil dan balita dievakuasi karena api sudah masuk area pemukiman. Itu yang diucapkan oleh Ketua AIMI Kalbar, Dr. Kiki Rizky Pontiviana Akperi, di mana menurut Ponti, begitu ia akrab disapa, situasi udara di Kota Pontianak saat ini sudah masuk dalam kategori berbahaya dan berdasarkan rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia ataupun IDAI belum lama ini terkait bencana kabut asap Kalimantan dan sekitarnya, AIMI Kalbar merasa perlu untuk melanjutkan hal tersebut sebagai informasi kepada ibu-ibu yang saat ini terdampak bencana kabut asap. Tidak itu saja, lanjutnya, saat sedang berada di rumah, bila memungkinkan para ibu menutup celah masuknya asap dari luar, serta untuk para ayah tidak merokok di dalam rumah. Titik beratnya, kata dia, bagi bayi tidak direkomendasikan untuk menggunakan masker karena bayi masih belum paham ya. Jadi harus jadi perhatian, jangan memakaikan masker sembarangan kepada bayi. Kemudian pantau kondisi pernafasan anak, jika anak terserang batuk disertai demam tinggi, segera untuk cari pertolongan apabila anak mengalami kesulitan bernafas dan tanda bahaya lainnya. Dan dirinya berharap bencana kabut asap ini dapat segera berlalu dan satu-satu masalah yang menyertai seperti kekurangan air bersih, lahan yang masih terus terbakar ya, dapat terurai satu persatu. Ponti juga menambahkan, AIMI Kalbar tetap melakukan edukasi dan sosialisasi terkait bencana asap ini kepada para ibu di beberapa wilayah terdampak. Hingga hari ini, AIMI Kalbar sendiri membagikan hampir ratusan masker khusus anak di beberapa area di Pontianak dan Kuburaya. Tidak itu saja, rencananya juga akan ada pembagian masker dilanjutkan di Kabupaten Sanggau bekerja sama dengan AIMI Sanggau.

0: batuk Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Menjaga kualitas tidur saat wilayah sekitar kita sedang dikepung kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan memang bisa dibilang sebagai tantangan baru ya untuk kita. Selain ada bau yang menyengat, udara di dalam kamar juga bahkan di rumah seperti itu, pendengar ya cenderung akan terasa pengap ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kita tetap bisa tidur nyaman, tetap bisa tidur dengan nyenyak ya. Yang pertama adalah isolasi kamar tidur Anda. Jadi kunci ventilasi. Pastikan tidak ada celah udara luar yang terbuka bebas. Tutup jendela, pintu, dan juga lubang angin di atas pintu kamar. Saya bahkan sempat melihat ada beberapa konten di media sosial itu. Mereka yang di kamarnya ada ventilasi yang terbuka itu ditutup dengan kain basah seperti itu ya. Tapi kalau memang sulit ditutup ya mau bagaimana lagi pendengar ya, setidaknya untuk lubang besar seperti jendela dan pintu ya untuk kamar kita itu selalu tertutup rapat. Selain itu juga kalau masih tercium bau asap ya yang sudah saya informasikan tadi, bisa gunakan kain basah atau lakban untuk menyumbat celah di bawah pintu atau pinggiran jendela ya. Lalu juga bisa optimalkan kualitas udara dalam kamar dengan menggunakan air purifier. Ini adalah alat yang bisa dibilang investasi terbaik ya saat musim kabut asap. Bisa diletakkan di area kasur dan pastikan menggunakan filter HEPA yang mampu menyaring partikel mikro. Nah, kalau memang ada air purifier boleh digunakan air purifiernya ya. Kalau misalnya nggak ada ya mau bagaimana lagi ya. Kalau memang ada budgetnya boleh dibeli, apalagi yang punya misalnya anak-anak ataupun mungkin Anda yang memang membutuhkannya, mungkin karena memang sudah punya riwayat pernafasan atau ada ibu hamil di rumah, lansia dan sebagainya. Nah, kalau memang ada AC juga di rumah, bisa setelah AC ke mode circulate ataupun sirkulasi dalam ruangan supaya AC tidak menarik udara kotor dari luar rumah ya. Lalu juga hindari sumber polusi baru, jangan menyalakan lilin, wewangian bakar, atau merokok di dalam rumah karena akan memperparah kondisi udara kamar yang memang sudah tertutup ya. Jadi memang kamar itu di musim-musim seperti sekarang bisa kita buka dan kita putar sirkulasi udaranya kalau di luar memang kabut asapnya sedang mereda ya. Misalnya di jam-jam tertentu itu kan kabut asapnya sepertinya agak mereda tuh, di situlah kita bisa memutarkan udara di kamar kita. Kalau memang masih penuh kabut asap ya ditutup saja kamarnya ya supaya kita bisa beristirahat dengan lebih nyaman.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ke

0: pertahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Kamis 3 September 2026, melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, selamat bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian Pontianak pagi ini, edisi 3 September 2026 bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Dan juga siap temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apa kabar semuanya? Pendengar, semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat, dalam keadaan yang siap untuk beraktivitas ya, dan selalu bugar tentunya ya. Walaupun pagi ini per pukul 5 pagi ini pendengar, dan juga masih kami pantau kualitas udara dan kekaburan pandangan akibat kabut asap juga masih kita rasakan bersama ya di Kota Pontianak, di mana pagi ini memang terasa lebih tebal juga kabut asapnya dari hari-hari sebelumnya, dan kami sarankan Anda untuk tetap menggunakan masker ya di saat melakukan aktivitas di luar ruangan. Dan pagi ini juga kami lakukan pemantauan kualitas udara juga masih masuk dalam kategori berbahaya pendengar. Kemudian kami akan temani Anda dengan beragam program di Pro 1 RRI Pontianak hari ini edisi 3 September dalam rangkaian Pontianak pagi ini, dengan kita buka dengan Mutiara Pagi, dan nanti akan ada Warta Berita Pagi, kabar dari Kalbar, Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, Kopi Anda Pontianak Menyapa, Cek Fakta, hingga nanti akan ada juga musik dan informasi temani Anda hingga nanti ya tutup kebersamaan kita di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami di sini pendengar Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat bergabung bersama kami dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini. Hari ini 3 September 2026 bertepatan juga dengan 21 Rabiul Awal 1400 ya, pada tanggal 21 Rabiul Awal hari ini pendengar ya. Di mana Rabiul Awal juga sering kali disambut sebagai penuh kecintaan dan juga kegembiraan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya momentum ini dikenal luas sebagai bulan Maulid, di mana berbagai kegiatan begitu ya, berbagai majelis taklim, masjid ataupun surau juga dipenuhi dengan lantunan solawat serta pembacaan riwayat hidup baginda Nabi. Suasana spiritual ini mencerminkan rasa syukur atas agungnya nikmat utusan sang pembawa risalah yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Menginjak pada tanggal 21 Rabiul Awal, semarak kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas tidak surut ya, seiring dengan berjalannya waktu, refleksi dari pertengahan hingga akhir bulan Rabiul Awal justru mengajak kita untuk menepis jenak dari kemeriahan seremonial semata, tetapi menuju pemahaman yang lebih substansial serta esensi risalah kenabian. Tanggal ini menjadi pengingat bahwa dinamika bulan Maulid harus mampu meninggalkan jejak perubahan positif di dalam diri setiap muslim. Sebagaimana melansir dari laman NU Online pendengar, esensi dari peringatan Maulid Nabi bukan sekedar perayaan seremonial tahunan, melainkan sarana transformatif untuk kita semua ya, menghidupkan kembali sunnah dan akhlak mulia Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diukur bukan dari seberapa megah perayaan yang diselenggarakan, melainkan dari seberapa jauh keteladanan beliau, baik berupa kejujuran, kepemimpinan maupun kasih sayangnya, diterapkan dalam ruang sosial kita. Setelah ini nanti kita akan melihat refleksi pada fase-fase akhir bulan Rabiul Awal yang juga menekankan pentingnya menjadikan figur Nabi sebagai kompas. Dan tetap bersama kami di sini pendengar di Mutiara Pagi.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dan kita masih membahas mengenai hari ini ya pendengar, di mana menginjak tanggal 21 Rabiul Awal di penanggalan Hijriah tentunya. Di mana refleksi pada fase-fase akhir bulan Rabiul Awal ini juga menekankan pentingnya menjadikan figur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kompas moral di tengah kompleksitas zaman modern. Krisis keteladanan dan berbagai persoalan sosial hari ini memang menuntut umat Islam untuk kembali membaca lebar-lebar sirah nabawiyah, menggali nilai-nilai universal Islam yang damai, toleran, serta penuh kepedulian terhadap sesama manusia dan kelestarian alam. Dan ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini pendengar, di mana tagar warga jaga warga juga kembali digaungkan ya di tengah kondisi kita yang saat ini memang sedang tidak baik-baik saja tentunya pendengar ya, di Pontianak dan Kalimantan Barat dengan kabut asap yang saat ini sedang kita rasakan. Dan oleh karena itu tentang ketika kita berbicara mengenai bulan Rabiul Awal yang mulai berangsur-angsur untuk meninggalkan kita, semangat bersolawat dan meneladani Rasulullah harus tetap bersemayam di dalam dada. Mari kita jadikan momentum refleksi ini sebagai titik pijak untuk terus memperbaiki kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperkuat ukhuwah Islamiyah, menjadikan akhlak Nabi sebagai nafas yang hidup di setiap langkah laku keseharian kita.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabar petakan 335 desa rawan karhutla.
2: Nah, itu salah satu indikatornya. Karena karakteristik gambut di Kalbar ini kedalamannya bervariasi. Kalau terjadi kebakaran, tidak bisa dipadamkan hanya satu kali operasi. Itu berkali-kali operasi baru dia bisa padam.
1: Antonio Ginting terhenti di babak 32 besar Pontianak International Master.
3: Menemukan ritme dan strategi yang tepat sih. Dan ya, kuncinya sih itu aja sih. Sisanya ya mirip-mirip aja maksudnya.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, karhutla masih menjadi ancaman serius di Kalimantan Barat, terutama di wilayah dengan riwayat kebakaran dan hamparan lahan gambut. Untuk memperkuat antisipasi sejak dini, BPBD Kalimantan Barat telah memetakan ratusan desa yang masuk dalam kategori rawan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporannya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Barat memetakan 335 desa rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tersebar di 14 kabupaten kota. Ketua Satgas Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Barat Daniel mengatakan pemetaan dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla di wilayah rawan.
2: Satu indikatornya adalah kejadian karhutla di wilayah itu terjadi secara berulang-ulang, ya. Dan selain memang tanahnya itu langgam, nah, itu salah satu indikatornya. Karena karakteristik gambut di Kalbar ini kedalamannya bervariasi. Kalau terjadi kebakaran, tidak bisa dipadamkan hanya satu kali operasi. Itu berkali-kali operasi baru dia bisa padam karena kedalamannya tadi.
1: Daniel menjelaskan penetapan desa rawan dilakukan melalui rapat teknis di tingkat kabupaten dan kota dengan mempertimbangkan riwayat kejadian serta kondisi lahan. Pemetaan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dan petugas untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama menghadapi potensi kebakaran di kawasan gambut seperti yang terjadi sekarang. Hermanta Jusranto melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Disdukcapil Kota Pontianak, Yuni Rosdiah. Warga Pontianak yang mengalami kerusakan KTP elektronik kini dapat mengajukan pencetakan ulang di Disdukcapil Kota Pontianak. Proses pencetakan relatif cepat, bahkan bisa selesai dalam waktu 10 hingga 30 menit. Berikut laporannya.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak memberikan layanan pencetakan ulang KTP elektronik bagi warga yang mengalami kerusakan pada KTP elektroniknya. Untuk mengurus KTP elektronik yang rusak, warga cukup membawa kartu keluarga atau KK, serta KTP elektronik yang mengalami kerusakan. Kepala Disdukcapil Kota Pontianak, Yuni Rosdiah, mengatakan layanan pencetakan KTP elektronik tersedia dalam dua metode, yakni secara langsung atau offline, dan secara daring atau online.
4: Untuk KTP elektronik yang rusak, tentunya yang pertama KK, kartu keluarga, kemudian KTP yang rusaknya. Nah, dibawa, kita di sini ada dua metode untuk KTP. Ada metode offline, ada metode online. Nah, offline kita peruntukkan untuk warga yang melakukan sendiri, datang sendiri, yang bersangkutan sendiri datang ke sini. Jadi mendaftar di loket pelayanan pencetakan KTP, kemudian menunggu sebentar, sekitar mungkin 10 sampai 30 menit kalau ramai ya. Dan itu KTP-nya sudah bisa diambil langsung, jadi nggak perlu pulang.
3: Yuni menambahkan jika kondisi pelayanan sedang ramai, waktu tunggu dapat mencapai sekitar 30 hingga 40 menit. Sementara itu, bagi warga yang pengurusannya diwakilkan, pendaftaran dilakukan secara online melalui website Disdukcapil Kota Pontianak untuk mendapatkan nomor antrian. Khusus pengurusan oleh keluarga inti, seperti anak yang mengurus KTP orang tua atau sebaliknya, dapat datang langsung tanpa surat kuasa. Namun jika pengurusan diwakilkan kepada pihak lain, wajib dilengkapi surat kuasa. Wilhelmus melaporkan.
5: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, pendengar, di mana Anthony Sinisuka Ginting harus kalah atas pebulu tangkis Cina Taipei Cheng Jusheng pada lanjutan babak ke-32 besar Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100. Sementara di tunggal putri Indonesia, Ciara Marvella Handoyo melaju ke 16 besar. Berikut laporannya.
6: Pebulu tangkis andalan Indonesia Anthony Sinisuka Ginting terhenti di babak 32 besar Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100. Ginting kalah atas pebulu tangkis Cina Taipei Cheng Jusheng 16-21 dan 17-21. Ginting menyadari lawan bermain dengan cukup baik sementara dirinya banyak melakukan kesalahan sendiri. Ginting juga sebenarnya coba membangun ritme dan strategi yang tepat namun kandas saat jalannya pertandingan.
7: Saya ucap syukur hari ini bisa menyelesaikan match tanpa cedera. Hari pertama memang musuh juga. bermain dengan cukup baik. Sebaliknya saya banyak melakukan kesalahan sendiri dan ya kurang bisa menemukan ritme dan strategi yang tepat sih. Dan ya kuncinya sih itu aja sih. Sisanya ya mirip-mirip aja, maksudnya semalam juga udah ada gambaran hari ini mau main apa. Cuman tadi begitu di lapangan dari awal sampai akhir sempat ketemu caranya, cuman habis itu hilang lagi gitu sih.
6: Sementara itu sebelumnya tunggal putri Indonesia Ciara Marvela Handoyo sukses mengamankan tiket babak 16 besar. Kepastian ini diraih setelah mengalahkan rekan senegara sekaligus pebulu tangkis unggulan ke-6 Indonesia, Talita Ramadhani Wiryawan, lewat 2 game langsung 21-13, 21-16. Usai pertandingan, Ciara mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraihnya. Pengalaman bertanding di arena yang sama pada pekan sebelumnya di Pontianak International Challenge menjadi salah satu faktor pendukung kemenangan.
8: Puji Tuhan hari ini bisa menang. Tadi sih karena kemarin minggu lalu mungkin saya udah main di sini, jadi lebih tahu kondisi lapangannya gimana sih.
6: Menghadapi babak selanjutnya, Ciara dipastikan menghadapi tantangan berat melawan wakil asal Cina. Meski menyadari laga tersebut tidak berjalan mudah, dirinya bertekad mencurahkan seluruh kemampuan terbaik. Fiko Al-Hadi melaporkan.
9: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti informasi perakhiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Noven. Selamat pagi Noven, silakan laporan Anda.
10: Baik, terima kasih rekan Fati di studio dan selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak kami laporkan perakhiran cuaca untuk hari ini Kamis 3 September 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Kami perakirakan cuaca di wilayah Kalimantan Barat pada hari ini akan didominasi cuaca berawan dengan diselimuti kabut asap pada pagi hingga malam hari nanti. Untuk angin kami perakirakan akan dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar pada 10 hingga 35 km per jam dengan suhu udara berkisar pada 22 hingga 37 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar pada 40 hingga 95%. Kami tetap menghimbau masyarakat untuk mewaspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk pantau titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat dalam 24 jam terakhir, terdeteksi sebanyak 4.234 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, kami perkirakan wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar pada tanggal 3 hingga 9 September 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar. Atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Terima kasih rekan Noven atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI dengan program Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Untuk informasi update dari Kalimantan Barat dan bersama saya Alfati di RRI Pontianak bersama rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau dan juga Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi Pak.
1: Baik, selamat pagi rekan-rekan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Di pagi hari ini kami sapa di sana ada rekan kami Riko, kemudian ada Eko dan juga rekan L pendengar di sana. Dan kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami menyaksikan melalui YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk mengawali jumpa kita pendengar, kami ingin tahu bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing satker. Kita ke rekan Riko di Sanggau terlebih dahulu.
3: Baik, terima kasih Patih. Kalau pagi ini masih seperti kemarin ya, diselimuti oleh pekatnya asap, bukan embun ya, tapi asap menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Suasana juga makin buruk ya, kondisi cuaca saat ini dan udara.

0: kondisi kabut semakin tebal di Sanggau dan cuaca juga sulit untuk melihatnya, Patih. Demikian, Patih.
1: Baik, terima kasih rekan Eko dari Sanggau. Kemudian kita ke Sambas bersama rekan L di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sambas?
2: Baik, untuk di Sambas sama juga dengan di Sintang, ini berkabut juga karena memang sudah cukup lama juga ini untuk kabut asapnya ya, dari beberapa pekan yang lalu begitu ya. Dan hari ini untuk anak-anak dari jenjang TK, SD dan juga SMP ya, sudah mulai belajar dari rumah sampai tanggal 4 besok ya, hari Jumat begitu, Patih.
1: Baik, terima kasih rekan L dari Sambas, begitupun di kota Pontianak ya, sama dengan beberapa kota lainnya pendengar di Kalimantan Barat yang juga masih diselimuti kabut asap. Pagi ini dengan suhu udara 24 derajat Celcius pendengar, dan kami lakukan pemantauan melalui CCTV di Sub Kota Pontianak untuk informasi lalu lintas, tepatnya kali ini di Jalan Ahmad Yani di Simpang Pajak ya. Tampak kendaraan yang sedang melintasi dan tidak terlalu ramai pendengar, masih lancar juga, dan tampak beberapa petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu di update informasi, Anda juga dapat melaporkan situasi di sekitar Anda pendengar melalui WhatsApp kami di 0811 570 1042, telepon di 734-987, serta live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kita akan memulai informasi pertama dari Sambas, di mana karhutla meluas. Pemadaman di Sambas kini masih andalkan jalur darat. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, L.
2: Informasi pertama dari Kabupaten Sambas ini menyoroti berkaitan dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Sambas ini masih menghadapi kendala. Kabut asap tebal ini menyebabkan jarak pandang terbatas sehingga helikopter waterbombing ini belum dapat dikerahkan untuk membantu pemadaman dari udara, dan kondisi ini juga membuat BPBD Kabupaten Sambas masih mengandalkan penanganan melalui jalur darat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sambas, Nisa Azwarita, ini mengatakan, untuk karhutla saat ini terjadi secara bersamaan di 17 desa di Kabupaten Sambas. Sejumlah lokasi ini juga mengalami kebakaran dengan luasan cukup besar. Di antaranya ini Desa Sengawang yang ini juga terbaru kemarin malam begitu ya, dengan lahan terbakar lebih dari 5 hektar, dan juga Desa Telukasih yang mencapai lebih dari 30 hektar. Pemadaman dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan masyarakat, kemudian juga masyarakat peduli api, TNI, Polri, Manggala Agni, KPH Sambas, hingga unsur lainnya. Lebih lanjut, Nisa ini juga menyatakan kalau untuk tim gabungan ini juga dikerahkan ke sejumlah wilayah yang mengalami karhutla, termasuk Desa Tanah Hitam di Kecamatan Paloh dan Desa Berlimang di Kecamatan Teluk Keramat. BPBD Sambas bersama berbagai pihak ini juga terus memperkuat koordinasi dan juga memaksimalkan pemadaman melalui jalur darat. Selain itu, untuk sosialisasi pencegahan karhutla ini juga terus dilakukan ya, untuk mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Lebih lanjut, Nisa ini juga menyatakan untuk helikopter waterbombing ini sebenarnya telah disiapkan ya, untuk membantu pemadaman karhutla di Sambas. Namun untuk armada tersebut ini belum dapat masuk dalam beberapa hari terakhir karena memang jarak pandang yang terlalu pendek akibat kabut asap ini. Dengan kondisi tersebut, petugas ini masih memaksimalkan pemadaman dari darat. Berdasarkan data per 1 September 2026, terdapat 17 desa di Kabupaten Sambas yang secara bersamaan mengalami karhutla. Dan kemarin kami, saya pas ulang ya, di tempat saya itu juga terjadi karhutla ya, Patih ya, karena memang informasinya diduga itu akibat puntung rokok. Jadi ada yang membuang puntung rokok sembarangan, jadi untuk lahan itu terbakar ya, termasuk di kebun saya juga begitu, Patih.
1: Terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas ya. Memang karena sedang kemarau yang berkepanjangan juga pendengar ya, menyebabkan lahan-lahan menjadi kering dan mudah terbakar. Dan selain itu juga di Sintang pendengar, air bersih sepertinya terbatas ya, di mana Polres dan Damkar salurkan air bersih untuk warga Gonis Tekam. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Riko.
3: Baik, terima kasih. Betul yang Peti katakan, memang dampak

0: dari kemarau panjang kemudian terjadi karhutla menimbulkan berbagai persoalan, salah satunya adalah krisis air. Nah, ini sebanyak 8.000 liter air bersih disalurkan kepada warga yang ada di Dusun Gonis Tekam dan Dusun Sekabang Melayang. Tepatnya di Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau pada Selasa 1 September 2026. Di mana dengan dua dusun ini, Fatih dan juga penonton, masing-masing itu mendapatkan pasokan 4.000 liter air bersih yang didistribusikan menggunakan satu unit mobil tangki, yaitu milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau yang kita kenal dengan sebutan DPKP yang ada di Kabupaten Sekadau. Penyaluran ini sendiri dilakukan secara bertahap di mana personil Polsek Sekadau Hilir ini bersama juga dengan para petugas damkar membantu warga ya untuk mengisi air ke berbagai wadah yang telah disiapkan oleh masyarakat yang ada di pemukiman seperti jerigen, ember, baskom dan lain sebagainya. Di mana sejumlah warga ini memang membawa seperti yang saya sampaikan tadi ember, jerigen, baskom untuk mendapatkan air yang diberikan bantuan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sekadau. Dan dalam hal ini juga hadir Kapolsek Sekadau Hilir itu Agustam, beliau mengatakan bahwa distribusi air ini dilakukan untuk membantu warga mengalami kesulitan yaitu dalam memperoleh air bersih. Nah, dengan adanya bantuan ini tentu bisa meringankan beban masyarakat ketergantungan air bersih dan berharap suasana ini akan segera berakhir, hujan segera turun dan juga api semuanya bisa padam di seluruh bumi Nusantara, terlebih di Kalimantan Barat seperti Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Fatih, kembali ke Anda.
1: Terima kasih rekan Riko dan menanggapi harapan kita bersama pendengar ya, di mana ratusan warga juga ikuti sholat istisqa di Mapolres Sangga untuk memohon hujan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Eko.
2: Iya betul Fatih, bahwa ratusan warga ini mengikuti sholat istisqa di Mapolres Sanggau. Di mana masyarakat meminta ya, memohon agar terjadinya turun hujan ya di wilayah Sanggau dan di wilayah Kalimantan Barat umumnya. Dalam menghadapi kemarau ya yang cukup panjang tahun ini, di mana Wakapolres Kompol Radian Andi Pratomo menyampaikan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi upaya memohon turunnya hujan di tengah dampak kekeringan dan kabut asap. Dan ia menyebut bahwa kemarau panjang yang terjadi saat ini turut berdampak pada kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah, di mana minimnya hujan yang membuat proses pemadaman karhutla menjadi sangat sulit. Dan dikatakan untuk pelaksanaan sholat istisqa mendapat respon besar dari masyarakat Sanggau yang mengikuti sholat tersebut sekitar 500 jemaah yang hadir. Dan ia juga mengungkapkan kehadiran masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap kondisi kemarau yang sedang berlangsung. Sholat istisqa diharapkan menjadi bagian dari ikhtiar masyarakat Sanggau ya menghadapi kekeringan dan dampak kabut asap. Fatih.
1: Terima kasih rekan Eko atas laporan Anda dari Mapolres Sanggau. Kemudian pendengar, informasi kami hadirkan dari RRI Pontianak, di mana kali ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak memberikan layanan pencetakan ulang KTP elektronik bagi warga yang mengalami kerusakan pada KTPL-nya. Untuk mengurus KTPL yang rusak, warga cukup membawa kartu keluarga atau KK serta KTP elektronik yang mengalami kerusakan. Kepala Disdukcapil Kota Pontianak Yuni Rosdiah mengatakan layanan pencetakan KTP elektronik tersebut dalam dua metode, yakni secara langsung atau offline dan secara daring atau online. Yuni menambahkan jika kondisi pelayanan sedang ramai, waktu tunggu dapat mencapai sekitar 30 hingga 40 menit. Sementara bagi warga yang pengurusannya diwakilkan, pendaftaran dilakukan secara online melalui website Disdukcapil Kota Pontianak untuk mendapatkan nomor antrean. Dan pendengar, kami masih akan kembali lagi temani Anda untuk update informasi-informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Untuk Anda yang ingin melaporkan situasi di sekitar Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI dalam program Kabar dari Kalbar untuk update informasi-informasi seputar Kalimantan Barat. Kali ini kita kembali ke Sambas pendengar, di mana Polres Sambas dalami 3 kasus karhutla. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami El.
1: Dan informasi kedua ini juga masih menyoroti berkaitan dengan karhutla yang terjadi di Kabupaten Sambas. Satuan Reserse Kriminal Polres Sambas telah menerbitkan 3 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Ketiga laporan tersebut ini saat ini masih dalam proses penyelidikan dengan pemeriksaan sejumlah saksi termasuk pemilik lahan dan juga pihak yang diduga melakukan pembakaran. Kasat Reskrim Polres Sambas AKP Suwandi ini mengatakan kalau dari pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap ketiga laporan tersebut. Dan penyidik ini juga merencanakan pemeriksaan saksi ahli sebelum dilakukan gelar perkara. Untuk 3 laporan itu masing-masing berasal dari Kecamatan Sajingan Besar, Sejangkung, dan juga Teluk Keramat, ya, ini di Kecamatan saya begitu ya. Dan yang seluruhnya memang ini juga berkaitan dengan lahan milik perorangan. Hingga kini dari pihak kepolisian belum menemukan keterlibatan korporasi dalam perkara tersebut. Lebih lanjut, Suwandi ini juga menjelaskan untuk penanganan perkara ini akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk kejadian yang berlangsung sebelum 22 Agustus 2026 atau sebelum penetapan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2026, dan penanganannya ini juga dapat mengacu pada peraturan daerah atau peraturan gubernur. Sementara dalam perkara yang saat ini ditangani, kepolisian masih menggunakan Undang-Undang Lingkungan Hidup dengan ancaman hukuman penjara hingga 3 tahun. Selain penegakan hukum, Polres Sambas ini juga terus melakukan pencegahan dan penanganan karhutla melalui sosialisasi, edukasi, pemadaman, serta juga pengecekan langsung ataupun juga kroncek terhadap titik api. Sejumlah wilayah masih ditemukan titik api, di antaranya ini Kecamatan Teluk Keramat, kemudian juga Tebas. Sementara itu untuk kabut asap ini juga masih terlihat cukup pekat juga di Kota Sambas, Tebas, Sekarang, dan juga Teluk Keramat. Patih.
0: Terima kasih rekan El, laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kita kembali ke Sintang, di mana BPBD siapkan titik air, waterbombing diupayakan ke Sintang. Selengkapnya disampaikan rekan kami Riko.
2: Baik, sama halnya dengan Sambas, masih berkaitan dengan karhutla. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sintang ini tengah mengupayakan untuk pengerahan helikopter waterbombing, yaitu untuk bisa membantu menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Dalam hal ini, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, yaitu Bapak Kusnidar, beliau mengatakan bahwa helikopter waterbombing dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat ini sebelumnya dialokasikan yaitu untuk wilayah Ketapang dan Pontianak. Namun, pengerahan pesawat ke Sintang kali ini yaitu sedang diupayakan melalui koordinasi jajaran TNI. Dan menurut Kusnidar sendiri, upaya ini memang dilakukan menyusul perintah langsung dari Panglima TNI kepada Pangdam 12 Tanjung Pura, agar pesawat ini bisa digeser ke Sintang untuk mengatasi permasalahan kebakaran yang terjadi di Kabupaten Sintang, dan ini disampaikan oleh Dandim 1205 Sintang. Dirinya menyatakan bahwa terkait dengan waterbombing nantinya, pihaknya sedang menyiapkan di mana titik untuk pengambilan air, karena untuk mengangkut air tentu harus luas dan harus dalam. Nah, dirinya sudah menyampaikan bahwa untuk pengambilan air nantinya helikopter ini di pusatkan yaitu di depan Korem di tengah Sungai Kapuas, yaitu di hilir jembatan Sungai Kapuas, itu pasnya di depan Korem 121 Alam Bandawanawai. Kenapa di tempat ini dipilih menurut Kusnidar? Karena inilah salah satu tempat yang dalam untuk bisa mengambil air leluasa dan memadam kebakaran yang terjadi di beberapa wilayah. Sementara untuk di titik Saka 3 itu tidak efektif. Kenapa? Pendangkalan sudah mulai terjadi dan pasir sudah mulai kelihatan. Nah, dengan adanya nanti helikopter ke sini, kebakaran yang terjadi luas seperti di Ketungau Hilir, kemudian di Tugu Jam, di Rawa Mambo, bahkan di titik-titik lainnya sangat parah di Sintang, segera teratasi. Dan kita juga berharap proses negosiasi ini bisa cepat, karena mengatasi permasalahannya memang luar biasa kotornya udara di Sintang saat ini, memang urgent banget ini. Fatih dan juga pendengar, kembali ke Anda.
0: Terima kasih Rekan Riko atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Sementara itu pendengar, Pemkab Sanggau juga menyiapkan air bersih untuk warga terdampak kekeringan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami. Silakan Riko.
3: Ya, terima kasih Pak T. Ini merupakan salah satu upaya ya dari pemerintah dalam menyiapkan, menyediakan air bersih untuk warga karena beberapa waktu terakhir hampir 1 bulan atau 2 bulan tidak terjadi guyuran hujan di Sanggau, sehingga pemerintah mengambil langkah untuk menyiapkan pemenuhan air bersih ya bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Di mana Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan pemerintah daerah berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Perumda Pancur Aji ya untuk mendukung distribusi air kepada masyarakat. Di mana ia menjelaskan untuk kebutuhan air bersih mulai meningkat seiring kondisi kemarau yang menyebabkan sejumlah sumber air mengalami kekeringan. Pemerintah daerah juga memetakan lokasi yang masih memiliki sumber air untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penanganan karhutla. Ia juga mengatakan pemerintah Kabupaten Sanggau juga menyiapkan rencana pengeboran air di 15 kecamatan yang akan ditempatkan di fasilitas umum. Setiap titik pengeboran nantinya diharapkan dilengkapi tandon dan tangki air sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus mendukung kesiapsiagaan Satgas Karhutla. Selain melalui program pemerintah, ia mendorong perusahaan ya turut membantu penyediaan air bersih melalui pengeboran yang dibiayai dari dana CSR. Ia berharap upaya ini dapat memperluas sumber air dan mempercepat bantuan bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Fatih.
0: Terima kasih Rekan Riko atas laporan Anda dari Kabupaten Sanggau. Pendengar, kali ini kita beralih ke informasi olahraga dari Kota Pontianak di mana pebulu tangkis andalan Indonesia Anthony Sinisuka Ginting terhenti di babak 32 besar Polytron Pontianak Indonesia Master Cup 100. Master Super maksud kami. Di mana Ginting kalah atas pebulu tangkis Cina Taipei Cheng Jusheng dengan skor 16-21 dan 17-21. Ginting menyadari lawan bermain dengan cukup baik sementara dirinya cukup banyak melakukan kesalahan sendiri. Dan Ginting sebenarnya mencoba untuk membangun ritme dan strategi yang tepat namun kandas saat jalannya pertandingan. Sementara itu pendengar, di sektor lain sebelumnya juga tunggal putri Indonesia Ciara Marvella Handoyo sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar. Kepastian ini diraih setelah ia mengalahkan rekan senegaranya sekaligus pebulu tangkis unggulan ke-6 Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan lewat 2 game langsung 21-13 dan 21-16. Dan informasi olahraga tersebut juga sekaligus menutup bersamaan kita di kabar dari Kalbar edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Terima kasih atas atensinya pendengar dan terima kasih rekan-rekan kami dari Sintang, Sanggau dan Sambas, Bung Riko, L dan juga Bung Eko.
2: Terima kasih kembali Pak. Selamat bertugas dan tetap semangat ya.
0: Tetap jaga kesehatan juga rekan-rekan semuanya. Baik, dan pendengar Anda juga dapat menyimak kembali kabar dari Kalbar di channel YouTube kami Pro 1 RRI Pontianak. Setelah ini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan bersama Warta Berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang akan dirilis di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.